0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita, Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya adalah

0: kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan layak terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan ke Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bahwa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Itu ketika wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang terkena flu secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Bikin Munadi Pro 3 RRI terus menggoda untuk Indonesia.
1: Daerah masing-masing dan silakan.
2: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJ32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJ32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena satu jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Umroh KJ32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit. Ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya dengan petugas. Ada yang tanggal 1 atas nama kanitas niti itu karena sakit ya. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya kurang 2 dari 4, 4, 3. Di kota 19 yang.
3: Dan menurut Ahmad Khotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026. Sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
6: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, petalat, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
4: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026?
7: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
8: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
9: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Maradoki, dibacakan Rani Idira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab.
1: 97,1 MHz.
10: Masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data, serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk pembebasan tahanan dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan
1: udah suka nyanyi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dari kecil suka nyanyi. Iya, yang hobi nyanyi di keluarga siapa? Ayah, papinya suka nyanyi?
3: Suka
2: nyanyi papinya, berarti diajarin.
4: Bisa dengar suara saya?
3: Goyak-goyak.
2: Aduh.
5: Ya oke, okay, insya Allah udah bisa denger nih bang ya. Soalnya ayo, tadi ya, channel di DVD-nya udah Talita agak ini nyanyi, bergeser okay.
2: Lebih suka seni gitu pak ya, ya. Itu okay. Turun dari orang tua atau ya, seperti apa pak?
6: Ya, ibunya juga suka nyanyi. Suka nyanyi ya? Jadi turun Talita.
2: Turun ke Talitanya gitu ya.
7: Ya. Sikil, apa kabar? Untuk
4: Sin. Jangan ditutup dong mulutnya Bung Musin, tolong.
8: Halo Bung Dimas.
4: Ah, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik, sehat di pagi yang cerah ini.
4: Saya setelah angka 5 kemarin sih semakin semangat saya ya.
8: Angka 5, iya.
4: Portugal
8: ya.
4: Oke, okay, di Sabang dengan Kak Nadia. Apa kabar pagi ini Kak Nadia?
9: Ya, alhamdulillah kabar baik Bang Dimas, gimana kabarnya?
4: Baik juga, sudah lama gak ketemu kita ya.
9: Iya nih.
4: Kita juga masih menanti dari Takengon, ada Yati nanti, dan juga dari Losmawe, belum ada nih, belum ada listnya ya. Ya udah kita tunggu aja dulu, ini Korwil Banda Aceh dulu deh ya. Kita coba simak informasi cuaca dulu deh ya. Ada Nasita Zara Lubis yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang, selamat pagi Bang.
4: Apa kabar pagi ini?
10: Alhamdulillah sehat Bang.
4: Sehat ya.
10: Insyaallah.
4: Oke, okay, baik, mungkin boleh disampaikan untuk perkembangan cuaca hari ini untuk Provinsi Aceh pada edisi Kamis 25 Juni 2026.
10: Ya, baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh di mana pun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi 25 Juni 2026 berdasarkan data yang kita tentukan untuk pagi hari ini. Untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum sudah diperkirakan cerah berawan untuk pagi hari, kecuali untuk sebagian wilayah Simelu, kemudian Aceh Barat, dan sebagian wilayah Aceh Besar ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat siang menjelang sore hari, kita perkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian wilayah Gaya Luwes, bagian wilayah Aceh Singkil Selatan, dan bagian wilayah Aceh bagian tengah.
4: Baik.
10: Jadi untuk malam hingga dini hari kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian wilayah Tamiang, Langsa, Timur, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Begitu Bang, demikian Bang.
4: Baik. Karena cerita wilayah mana saja nih yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim?
10: Ya, kalau untuk hari ini kita perlu waspadanya itu untuk wilayah Tamiang, Tengah, Tenggara, Timur, kemudian Biren, Gaya Luas, Lok Sumawai, dan ada potensi hujan dengan intensitas di atasnya itu wilayah Aceh Utara dan wilayah Benar Meriah, begitu Bang.
4: Baik. Untuk kondisi angin dan gelombang laut, khususnya bagi para nelayan dan juga pengguna transportasi laut, bagaimana ini Kak Nasita?
10: Ya, kalau untuk tinggi gelombang kita perkirakan dari barat daya hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 40 km per jam, begitu Bang.
4: Baik. Untuk hari ini apakah ada terpantau titik panas?
10: Ya, sampai hari ini ada satu titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Utara, Kecamatan Cetire, gitu.
4: Baik, adakah himbauan untuk masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan informasi ini, Kak Nasita?
10: Ya, baik Bang. tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi karena potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang, kemudian sedang kencang masih ada potensi yaitu pada saat sore dan malam hari, kemudian hindari berteduh di bawah pohon saat terjadinya hujan dan angin kencang, jaga kondisi tubuh, kemudian juga harus pastinya pantau informasi perakiran cuaca melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.co.id. Begitu Bang, demikian Bang.
4: Baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca hari ini, Kak Nacita. Assalamualaikum, selamat pagi, dan selamat bertugas kembali.
10: Baik Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar, demikian sudah kita dengarkan informasi cuaca untuk edisi hari ini. Tentu kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca ya, tentu melalui kanal resmi BMKG, dan juga tetap berhati-hati dalam aktivitas selama melanjutkan aktivitas Anda juga di sepanjang pagi ini. Dan kita kembali bersama rekan-rekan yang sudah sampai, tentunya akan memberikan informasi pagi hari ini. Di Takengon ada Kak Yati ya, dan juga di Lok Sumawe ada ada siapa? Lupa lagi namanya.
11: Ada Dewi Mohada.
4: Ya. Mbak Dewi. Kabar ya. Baik ya?
11: Ya, alhamdulillah baik.
4: Baik. Saya ke Singkil dulu. Yang sudah duluan bergabung tadi, enggak ya? Melabu tadi duluan bergabung ya. Tapi kita ke Singkil dulu deh. Karena berhubung kami cuma berdua pagi ini. Bung Muksin, kabar dan cuaca bagaimana pagi ini di Aceh Singkil?
12: Kabar alhamdulillah sehat, dan untuk cuaca di pagi hari ini cerah sekali Bung Dimas.
4: Cerah sekali ya?
12: Cerah sekali.
4: Baik, mantap. Bagaimana juga mungkin kita sampaikan juga keseruan Piala Dunia di Singkil, tepatnya di Singkil Utara nih.
12: Singkil Utara, Desa Ketapang Indah.
4: Bagaimana minat para penonton di sana?
12: Kalau di sini untuk setahu saya untuk daerah Singkil Utara kayaknya minatnya untuk warung-warung kopi untuk nonton itu berkurang.
4: Berkurang.
12: Kalau daerah Kecamatan Rimo ya, itu banyak peminatnya untuk menonton Piala Dunia.
4: Baik. Oke deh, kalau begitu silakan sampaikan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini, Bung Husin.
12: Baik, terima kasih, Bung Dimas. Satu informasi dari Singkil terkait Pekan Nasional ke-17 2026, Petani Singkil sumbang penghargaan nasional untuk Aceh. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 yang berlangsung di Gorontalo, kontingen Aceh berhasil meraih 2 penghargaan nasional. Antara lain juara harapan 3 pada cabang temu karya yang diwakili dari Aceh Besar.

0: Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris menyampaikan bahwa keberhasilan dan prestasi diraih tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh, dan seluruh dukungan masyarakat. Selanjutnya, melalui capaian prestasi yang berhasil diraih pada PENAS ke-17 di Gorontalo, kali ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para petani di Aceh Singkil untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas demi mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bung Dimas di Pro 1 Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Usin dari Aceh Singkil. Kita ke Melabo. Melabo ada
2: Ada Meisa,
1: Maisa.
2: Bang. Ya. Selamat pagi, Bang Dimas. Dengar nggak?
1: Pagi, apa
2: Iya.
1: kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Bang, untuk pagi hari
1: Kabar
2: ini.
1: baik ya.
2: Iya, kita
1: Kayaknya saya baru ketemu nih sama Maisa ya.
2: Iya, salam kenal dari Meisa ya, Bang ya.
1: Ya. Cuaca
2: Iya.
1: bagaimana di Melabo pagi ini?
2: Pagi ini cuacanya lumayan aman walaupun walau semalam tuh agak hujan ya. Tadi menjelang
1: Oh.
2: subuh tadi hujan, tapi pas subuh tadi udah nggak hujan lagi. Sekarang masih mendung-mendung aja, Bang. Iya.
1: Baik. Ada
2: Oke.
1: kabar apa dari Melabo?
2: Ya, satu informasi nih Bang dari Melabo Aceh Barat mengenai peserta seleksi JPT pertama Aceh Barat jalani tes urin. Nah, langsung saja ya Bang, Meza informasikan ya.
1: Siap.
2: Oke, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai bagian dari proses seleksi jabatan Pimpinan Tinggi JPT Pratama, seluruh peserta yang mengikuti tahapan seleksi diwajibkan menjalani pemeriksaan urin di RSUD Cutnyadin Melaboh, tepatnya Rabu 24 Juni 2026 kemarin. Bahkan diinformasikan mendengar, pemeriksaan urin tersebut juga dilaksanakan atas instruksi Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM. Setelah seluruh rangkaian seleksi termasuk wawancara mendalam, selesai dilakukan. Nah, diinformasikan kembali Tarmizi mengatakan tes urin ini juga merupakan bagian penting dalam memastikan calon pejabat yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki integritas tinggi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia, integritas aparatur, serta kinerja pemerintahan. Karenanya aparatur sipil negara, khususnya pejabat pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Selain itu pendengar, dengan hasil tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap proses seleksi JPT pertama dapat melahirkan pejabat yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan pemeriksaan urin juga menjadi salah satu bentuk pengawasan ya terbaik pada masyarakat. Dan pemeriksaan urin ini juga menjadi salah satu bentuk pengawasan dan juga pembinaan internal guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkotika di lingkungan pemerintah daerah. Demikian Bang, informasi dari Aceh Barat.
1: Baik, terima kasih Maiza.
2: Iya, terima kasih
1: Dari
2: kembali.
1: Malabo, saya ke Losmawe. Ada Mbak Dewi di Losmawe. Apa kabar di Losmawe pagi ini?
3: Ya, alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik ya. Cuaca bagaimana? Apakah sama kayak di Malabo?
3: Cerah sekali untuk hari ini ya, teman-teman.
1: Cerah ya.
3: Ya, alhamdulillah saya cerah sekali.
1: Baik. Boleh disampaikan kabar apa yang bisa dibagikan pagi ini, Kak Dewi? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ada satu informasi dari Loksmawe. Nah, terkait dengan rokok ilegal. Jadi kemarin ini dilakukan pemusnahan ya. Pemusnahan yaitu rokok ilegal di kota Loksmawe. Dan juga ini juga disaksikan oleh para pemangku kepentingan lainnya. Dan pastinya juga ini menjadikan masyarakat lebih tanggap lagi terkait dengan adanya peredaran rokok ilegal yang terjadi saat ini. Dan untuk informasi lainnya, Putra, kalau di pagi hari ini nanti kita juga akan bicara soal laut sebagai masa depan ekonomi Aceh terkait dengan Hari Pelaut Sedunia. Seperti itu informasinya.

0: Baik.
1: Oh ya.
0: Ya, terima kasih, Mbak Dewi.
1: Baik, terima kasih juga.
0: Kita ke Takengon deh, ada Yati di Takengon. Apa kabar pagi ini, Yati?
2: Alhamdulillah, baik, Bang Dimas.
0: Terbaik ya. Ada informasi apa dari Takengon? Dingin ya pasti ya.
2: Kalau suhu di sini tetap dingin ya, Bang Dimas ya.
0: Tetap
2: Cuma
0: dingin.
2: cuaca untuk hari ini terpantau cerah, Bang Dimas, sama seperti di Melabuh dan juga Lusmawi ya.
0: Oke, baik. Silakan informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini?
2: Oke, terima kasih Bang Dimas
0: Ya.
2: untuk di hari ini dari Takengon. Satu informasi terkait angka kemiskinan di Aceh Tengah menurun. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah menjadi indikator nyata bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Hasmi, AKA Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan pembahasan reformasi birokrasi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Rabu kemarin. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekedar pemenuhan administrasi. Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah menurunnya angka kemiskinan di Aceh Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Perlu diketahui pada tahun 2023 lalu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah di angka 14,38%, mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2025 di angka 12,29. Artinya, tuntutan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah berdampak langsung kepada masyarakat. Ahmad Hasmi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil atau performance based birokrasi, di mana setiap program dan anggaran harus mampu menjawab harapan masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Haili Yoga MSI, menyambut baik apresiasi tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan terus memperkuat implementasi SAKIP sebagai instrumen untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi lainnya, Takengon menyapa, ada dialog Takengon menyapa untuk hari ini pada pukul 8, Bang Nima, setelah kabar Aceh mengenal proses kopi wine Gayo bersama Tuki Kopi Wine Gayo. Ya, demikian informasi dari Takengon. Kami kembalikan kepada Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik. Oke, terima kasih, Kak Yati.
2: Sama-sama.
0: Tadi saya belum tanya ke Melabu dan juga Lusmawi ya, dialognya apa ya. Tapi kita ke Sabang dulu deh. Sabang ada Kak Nadia. Apa kabar pagi ini, Kak Nadia?
3: Iya, alhamdulillah sehat, Bang Dimas.
0: Kabar baik ya, sehat ya. Cuaca bagaimana di seberang sana?
3: Iya, kalau di Sabang cuacanya ini masih belum gitu cerah ya. Masih agak berawan
0: Gitu gitu ya.
3: pagi ini.
0: Baik. Ada kabar apa dari Sabang?
3: Iya, baik. Terima kasih Bang Dimas dan selamat pagi juga untuk rekan Skorul 17 Aceh yang berada di Nesti pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai Tiga Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Sabang yang hingga kini belum mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Dr. Edi Soeharto, menyebut hasil survei dan kunjungan lapangan yang dilakukan tim menunjukkan masih terdapat kekurangan pada sarana pembuangan limbah. Kondisi tersebut menjadi alasan sertifikat hygiene sanitasi belum dapat diterbitkan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik tentunya dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat di sekitar lokasi dapur. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi mencemari sumber air yang berada di lingkungan sekitar dapur MBG. Secara administrasi, sebagian persyaratan kemungkinan telah dipenuhi oleh pengelola dapur MBG. Namun, aspek teknis terkait pengelolaan limbah masih harus dibenahi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait bau limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak berisiko menimbulkan pencemaran apabila tidak ditangani dengan sistem pengelolaan yang baik. Untuk hal tersebut, Edi Soeharto menghimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengolahan makanan saja, namun pengelolaan limbah juga harus memenuhi standar kesehatan sehingga tidak mencemari lingkungan dan sertifikat hygiene sanitasi dapat segera diterbitkan. Ya, itu dia satu informasi Bang Dimas dari Kota Sabang di pagi ini.
0: Baik, informasi dialog dong.
3: Oh iya, nanti ada dialog berjaringan ya dari Sabang pagi ini dengan judulnya Gampung Cut Abe Kembangkan Pertanian Berbasis Masyarakat, Bang Dimas.
0: Baik. Oke, terima kasih karena dia
3: iya,
0: di mau apa pagi ini adakah informasi
4: dialog? Iya, insya Allah nanti jam 8 kita ada Melabuh Menyapa. Nanti kita bakal ada dialog bersama Katres Narkoba mengenai narkoba musuh anak bangsa tuh, Bang.
0: Oke, ya. Baik. Kalau dari Los Mawe?
1: Ya, ada. Nanti kita akan bincang soal laut sebagai masa depan ekonomi Aceh, mengingat peringatan Hari Pelaut Sedunia. Nanti juga ada bersama Panglima Laut Pusung, kemudian juga Panglima Laut Aceh Utara, begitu Dimas.
0: Baik. Dan semua dialog ini bisa ditonton juga ya melalui channel YouTube di masing-masing Korwil, begitu ya?
1: Iya, benar.
4: Iya.
0: Oke, saya sampaikan juga satu informasi dari Banda Aceh terkait asisten 1 Sekda Aceh Besar, Farhan berharap pelaksanaan musyawaqah tilawatil Quran atau MTQ tingkat kecamatan dapat menjadi ajang menjaring qori dan qariah terbaik untuk mewakili daerah di tingkat kabupaten hingga provinsi. Nah, hal tersebut disampaikan saat membuka MTQ ke-8 tingkat kecamatan Baitus Salam di Gampung Lam Ujung pada Selasa malam. Farhan mengatakan MTQ tingkat kecamatan merupakan tahapan penting dalam menyelesaikan atau menyeleksi peserta terbaik sekaligus membina generasi Qurani sejak usia dini. Menurutnya, keberhasilan Aceh Besar meraih juara umum MTQ tingkat provinsi Aceh harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan di tingkat kecamatan. Dan MTQ kali ini diikuti 138 peserta dari berbagai gampung di Kecamatan Baitus Salam yang mengikuti sejumlah cabang perlombaan mulai dari tilawah, tahfiz, syarhil Quran, fahmil Quran hingga cabang kontemporer. Selain itu, Farhan juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membimbing anak-anak di tengah perkembangan teknologi digital agar kecintaan terhadap Al-Quran terus tumbuh sejak dini. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh atau dari Aceh Besar tadi ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya untuk kabar Aceh pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di Depart 1. Tetap semangat dan silakan memberikan informasi-informasi terbaik untuk pendengar kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bye.

0: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo, FM 97 MHz. Iya. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini baru saja kita bergabung bersama RRI Banda Aceh untuk mengikuti kabar Aceh, Skor Wil Aceh di pagi hari ini. Dan kembali bersama Meza, pendengar, karena sesaat lagi tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita juga akan memasuki program Melabuh Menyapa. Dan nanti kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentu saja sudah kita persiapkan untuk Anda, yaitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kembali mengenai narkoba musuh anak bangsa. Nanti kita juga akan ditemani kembali oleh Kasat Narkoba dan juga ada Ketua Umum DPP IKAN. Nah, nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol karena nanti akan ada via Zoom juga bersama Ketua Umum DPP IKAN atau IKAN ya, yaitu bersama Bapak Syahrul Maulidi. Dan nanti juga kita bakal ngobrol langsung kembali ya bersama Bapak AKP Sandi Saputra SH di program Melabuh Menyapa. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh Pendengar, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan Meza hadirkan untuk Anda. Sambil kita menunggu program Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini masih bersama Meza. Seperti yang sudah Meza sampaikan tadi, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan hadir kembali menemani Anda, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada. Melabuh Menyapa juga akan menemani pendengar dan juga pemirsa YouTube ya, hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, Meza tidak sendiri, karena untuk program Melabuh Menyapa kita selalu didampingi oleh banyak narasumber. Dan hari ini juga Meza berjumpa kembali bersama narasumber kita yang kemarin baru saja ngobrol-ngobrol ya di program Sanksi. Pagi hari ini di program Melabuh Menyapa kita berjumpa kembali bersama Bapak Sandi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Sandi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, yang pastinya senang dan bahagia sekali ya Pak ya. Hari ini kita jumpa lagi di program Melabuh Menyapa dengan informasi yang hampir serupa gitu ya. Masih membahas mengenai narkoba gitu ya Pak ya. Nah, yang pasti kalau ada Pak Sandi pasti gak jauh-jauh dengan narkoba gitu ya pendengar. Tapi nanti kita juga akan didampingi juga bersama narasumber lainnya Pak ya, tapi melalui via Zoom karena beliau berhalangan hadir. Nanti kita juga akan terkoneks melalui via Zoom bersama Bapak Syahrul selaku Ketua Umum DPP IKAN atau IKAN ya. Nah, dan bersama Bapak AKP Sandi Saputra SH juga selaku Kasat Narkoba Polres Aceh Barat yang sudah hadir di studio Programa 1 untuk pagi hari ini gitu ya Pak ya. Nah, yang pastinya kalau misalnya kita membahas mengenai narkoba, memang banyak sekali hal yang perlu kita bahas. Kalau kemarin kita membahas mengenai cara kita orang tua gitu Pak ya, menanggulangi seperti apa agar anak-anak muda terhindar ya dari yang namanya narkoba. Nah, ini juga gak jauh beda dengan pembahasan tersebut, tapi mungkin lebih detail lagi gitu ya, secara meluas mengenai narkoba musuh anak bangsa. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang perlu kita bahas bersama gitu Pak ya. Karena kalau yang namanya musuh memang harus dijauhkan gitu ya Pak. Nah, untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, Anda juga nanti bisa ikutan bergabung bersama kita di via telepon 0811-688-9697. Nah, sambil kita juga menunggu ya kebersamaan kita bergabung bersama Bapak Syahrul ya, kita juga akan berbincang-bincang terlebih dahulu bersama Bapak Sandi yang sudah hadir menemani kita di kesempatan hari ini mengenai program Melabuh Menyapa yang nantinya kita bakal membahas mengenai narkoba membunuh anak bangsa ya. Nah, satu informasi juga yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Sandi ya. Nah, Meza juga mau bertanya-tanya juga nih Pak mengenai bagaimana kondisi peredaran narkoba yang ada di Aceh Barat dan lain sebagainya yang perlu kita ketahui untuk saat ini gitu Pak ya. Nah, untuk tema besar kita mengenai narkoba musuh anak bangsa, ada yang ingin disampaikan Pak kepada pendengar dan juga pemirsa yang lagi menonton acara kita di pagi hari ini? Silakan Pak.
1: Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kami telah diundang kembali yeah. hadir di RRI ini
0: yeah.
1: Jadi untuk peredaran narkoba khususnya di Melabuh memang secara umum
0: yeah.
1: tidak ada satu daerah pun yeah. di Indonesia ini yang tidak terjamah dengan narkoba
0: yeah. Nah,
1: tapi uh-huh. memang kalau untuk Melabuh dibanding-bandingkan dengan daerah lain
0: yeah.
1: udah agak seperti terapa nggak terlalu lah
0: yeah.
1: ya, tapi ada narkotika dimanapun tetap ada. Jadi memang sudah menjadi tugas kita sebagai yeah. aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Aceh Barat
0: yeah.
1: dan khususnya untuk saat narkoba kami terus dan melawan narkoba ya yeah. Kita menekan dan terus menekan untuk peredaran narkoba di Polres Aceh Barat.
0: Iya, luar biasa, itu bagus sekali ya, karena untuk untuk kebersamaan kita juga ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan yeah. tadi, karena ini informasi penangkapan-penangkapan itu juga sedang marak sekali ya Pak ya
1: yeah.
0: kita dengar, dan baru-baru ini juga menurut informasi yang kita baca di media online juga ada salah satu instansi juga pemerintahan ya yang tertangkap gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan aja dengan adanya kegiatan yang dari Bupati yang mengenai tes urin itu kepada seluruh pegawainya juga sangat bagus ya Pak ya, ya untuk mendeteksi secara dini juga agar di instansi pemerintahan itu tidak ada yang menggunakan narkoba itu tadi. Nah, yang pastinya untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, sepertinya kita juga sudah terhubung nih bersama Bapak Syahrul ya, selaku Ketua Umum PP IKAN atau IKAN ya.
1: IKAN.
0: Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Syahrul. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Baik, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Iya, sepertinya kameranya belum terlihat jelas ya Pak ya.
2: Ya, sebentar lagi ya.
0: Oke, baik, silakan ya. Pak. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama Pak Syahrul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga ya, Pak ya. Nah, ya, yang pastinya siap. Ya, yang pastinya Mesa juga masih ngobrol dulu bersama Pak Sandi nih. Tadi kita juga sudah mengetahui seperti apa kondisi peredaran narkoba di Aceh Barat. Karena seperti Bapak bilang, seluruh Indonesia itu pasti ada. Ya. Tapi di setiap daerah dan juga wilayah itu pasti ada peningkatan-peningkatannya dan keminimannya ya, peredaran itu sendiri. Nah, jadi ngomong-ngomong narkoba ya, ini adalah salah satu zat yang sangat berbahaya dan terlarang untuk kita jauhkan. Nah, ini juga merupakan salah satu himbauan juga kepada masyarakat ya, terutama anak muda ya Pak ya. Nah, mengenai narkoba ini sendiri, jadi yang perlu kita ketahui nih Pak ya, bisa kita dengar sama-sama lagi ya, seperti apa nih cara kita agar masyarakat kita menjauhkan yang namanya narkoba ini sendiri Pak.
1: Ya, kalau untuk kami aparat penegak hukum, ya secara ini memang kita luka penegakan hukum. Tapi terkadang harus juga ada pencegahan. Pencegahan dengan cara sosialisasi, penyuluhan, agar masyarakat paham tentang bahayanya narkoba. Karena memang narkoba ini seperti kita sampaikan kemarin juga, ini memang merusak ya, merusak mental, tubuh, kesehatan seluruhnya lah. Ya, banyak memang sudah kita lihat yang pengguna atau bandar memang di akhir-akhir ceritanya memang nih memang rusak dan hancur semua.
0: Nah,
1: jadi memang harapan kami memang jangan pernah mencoba dan menyentuh ya narkoba.
0: Iya, barang haram tersebut gitu Pak ya, karena itu selain buruk pencitraan kita kepada masyarakat dan buruk juga terhadap kesehatan kita gitu ya Pak ya. Nah, selain itu kalau misalnya di Aceh Barat itu sendiri Pak, ada jenis-jenis narkoba apa saja sih yang paling banyak ditemukan dan beredar di kalangan masyarakat nih, khususnya di generasi muda yang pernah Bapak temukan ya? Mungkin bukan hanya di Aceh Barat dan di sekitarnya yang pernah Bapak bertugas nih Pak.
1: Kalau yang di Aceh umumnya kan dulu seperti ganja.
0: Okay.
1: Ya, ganja memang Aceh memang identik ya. Kalau, tapi kita memang enggak setuju sih sebenarnya kalau memang di Aceh dikatakan seperti identik dengan ganja. Tapi memang
0: karena kita syariat Islam gitu Pak ya.
1: Yang kedua, sabu.
0: Yeah.
1: Sabu, setelah itu ada juga ekstasi.
0: Okay.
1: Ekstasi ada. Yang pernah kami ungkap ya. Itu sementara itu yang ada di Aceh Barat.
0: Di Aceh Barat, oke. Okay. Itu kasusnya berat-berat atau ringan, Pak?
1: Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, ya, itu yang pernah kami ungkap ya.
0: Okay.
1: Ada yang pengedar, bandar, pengedar, ada juga pengguna.
0: Oke, okay. Berarti setiap orang-orangnya itu ada bagian-bagian tersendiri untuk dikasuskan gitu ya Pak ya. Kalau bandar, kalau misalnya pengguna itu kemarin kita juga sempat membahas ya pendengar dan pemirsa, itu ada yang namanya perehapan gitu ya Pak ya.
1: Rehabilitasi.
0: Rehabilitasi itu dalam jangka berapa bulan, itu sesuai dengan keberatan dia memakainya atau seperti apa nih Pak?
1: Kalau rehab maksimalnya itu 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Mungkin dengan rehab kan ini seperti upaya pemerintah untuk menyembuhkan para pengguna. Karena kan pengguna ini bisa dikatakan korban, orang sakit kan disembuhkan. Jadi ada upaya-upaya pemerintah untuk menyembuhkan para pengguna. Mudah-mudahan dengan adanya rehab, dengan keinginan hati yang kuat dan melawan rasa ingin untuk menggunakan, banyak yang sudah sembuh dan pulih ya. Kembali normal seperti orang kembali normal lah kepada seperti orang biasa sudah.
0: Biasanya, oke. Yang pastinya rehabilitasi itu juga sangat penting ya, agar mereka tidak melakukan pemakaian berkelanjutan gitu Pak ya, agar mereka juga bisa sembuh dari barang-barang yang tidak diinginkan ini. Nah, untuk itu nih pendengar, sepertinya Mesa juga sudah bersama Pak Syahrul ya Pak. Oke Pak Syahrul, udah bisa Mesa ngobrol? Ya, halo Pak Syahrul. Halo, selamat pagi Pak Syahrul.
2: Ya, halo.
0: Oke, sudah bisa didengar suara Mesa Pak?
2: Bisa.
0: Oke, baik. Ya, Pak Syahrul. Ya.
2: Saya tukar laptop nih karena satu bermasalah sebentar ya.
0: Oke, baik ya. Ya, yang pastinya sambil kita menunggu juga ya Pak Syahrul untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kita mengenai narkoba musuh anak bangsa, karena generasi muda sekarang harus bebas narkoba gitu ya Pak ya. Nah, kita juga akan mendengarkan pendapat dari Pak Syahrul, gimana pendapatnya Pak mengenai narkoba ini musuh anak bangsa, silakan Pak.
2: Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih semuanya. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi melalui media Zoom ini ya. Dalam rangka kita melaksanakan kegiatan yang sangat mulia saya rasa dalam rangka upaya menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkotika gitu. Dan saya apresiasi pada RRI Melabu dan juga kepada Bapak Kasat Polres Aceh Barat. Salam kenal Bapak.
1: Salam kenal kepada, kembali.
2: Pada host dari RRI Melabu.
0: Iya.
2: Salam kenal juga.
0: Iya, salam kenal kembali Pak.
2: Nah, saya sangat apresiasi pertama RRI Melabu ini juga sangat komitmen ya, komitmen dalam rangka mensosialisasikan bahaya narkoba melalui jaringan on air-nya. Saya juga sudah beberapa kali mendapatkan undangan untuk memberikan beberapa pandangan gitu ya, mengenai permasalahan narkotika. Dan juga atas upaya dari Polri dan juga Polres Narkoba Aceh Barat gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau saya melihat persoalan narkoba ini kan persoalan yang sangat mengkhawatirkan ya. Artinya sampai saat sekarang ini, setelah kita dideklarasikan bahwa Indonesia dan Aceh darurat narkoba, tapi sampai saat sekarang ini kan belum, negara belum bisa mengatasinya secara menyeluruh gitu. Artinya peredaran, kemudian kasus-kasusnya pun semakin hari juga semakin marak gitu. Apalagi Aceh dikenal saat ini sebagai salah satu jalur utama masuknya narkotika dari luar ke Indonesia. Nah, dan Aceh menjadi salah satu gerbangnya gitu, dan ini sangat kita sayangkan dan sangat menyedihkan buat kita selaku daerah yang sedang membangun syariat Islam, kemudian yang sedang membangun sumber daya manusia supaya lebih baik generasi mudanya, tapi persoalan narkoba ini juga terus terjadi. Itu kami melihat dari, karena kami juga bekerja sama dengan beberapa panti rehabilitasi. Karena setiap saat itu selalu ada korban yang melaporkan untuk direhabilitasi. Bahkan tempat rehabilitasi beberapa tempat yang ada di Banda Aceh ini kadang-kadang kewalahan gitu. Artinya tidak cukup ruangan untuk merawat mereka gitu. Dan yang sangat disayangkan persoalan ini, masalah rehabilitasi terutama di Aceh itu belum ada penanganan khusus dari pemerintah kita. Jadi wacana itu sudah ada dari waktu yang lama, berapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ini kita belum ada satu balai rehabilitasi. Jadi masih dikelola oleh yayasan-yayasan secara swasta gitu ya, dan berbayar. Dan ini yang memberatkan juga bagi masyarakat yang terlanjur menjadi korban penyalahgunaan. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa rehabilitasi itu kan salah satu upaya kita memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi pemakai. Nah, salah satunya itu dengan cara direhabilitasi. Nah, mungkin ke depan ya kita sih berharap supaya ada keseriusan juga dari pemerintah kita, selain dari segi pemberantasan ya, kemudian penegakan hukumnya, dan juga ada dari segi rehabilitasinya gitu. Nah, saya rasa sementara seperti itu ya Kakak ya.
0: Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi untuk organisasi DPIKN ini sendiri, bagaimana nih IKN melihat sendiri dampak narkoba terhadap masa depan generasi bangsa untuk saat ini Pak?
2: Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa IKAN ini singkatan dari Inspirasi Keluarga Anti Narkoba.
0: Oke.
2: Okay, iya. Jadi biasa disingkat sih IKAN.
0: Oh, IKAN ya.
2: IKAN. Dan di Melabu sudah ada kita perwakilannya.
0: Iya, kalau nggak salah kemarin DPD. Ada di Pro 2 RRI Melabu ya Pak.
2: Ngobrol-ngobrol. Ya, ada DPD IKAN Melabu kan.
0: Oke, okay, iya.
2: Dampaknya emang ini harus menjadi suatu prioritas utama. Apalagi pemerintah pusat itu kan sudah mencanangkan Indonesia Emas tahun 2045. Ini kan menjadi ancaman sebenarnya apabila permasalahan narkoba ini tidak segera diatasi secara berkesinambungan, kemudian secara menyeluruh juga gitu. Karena slogan nanti Indonesia Emas 2045 itu menjadi hanya retorika aja takutnya seperti itu. Nah, inilah makanya perlu keseriusan dari pemerintah terutama selaku leading sektor dalam permasalahan yang terjadi di bangsa ini yang memang betul-betul fokus terhadap persoalan ini gitu. Karena direhabilitasi sendiri yang menjadi korban itu paling banyak sebenarnya anak-anak usia muda lah, generasi muda itu banyak sekali yang jadi korban. Karena dari rehabilitasi itu rata-rata usia mereka itu memang usia remaja. SMA, kemudian yang masih di bangku kuliah. Gen Z lah, kebanyakan Gen Z juga yang menjadi korban gitu.
0: Iya, benar, benar sekali. Nah, sebenarnya ini faktor apa saja sih yang membuat anak-anak remaja sekarang beralih ke narkoba gitu, Pak?
2: Faktornya banyak sebenarnya, cuma ada beberapa faktor. Terakhir saya lihat data dari OJK ya, data dari OJK bahwa Gen Z ini saya sampaikan sedikit Gen Z. Gen Z ini sekarang stres masalah finansial. Stres masalah ke depan dia nggak tahu bagaimana dia menghadapi kehidupan ini. Itu berdasarkan OJK. Nah, stres finansial mereka. Sehingga nanti dikhawatirkan apabila stres ini berlanjut terus tidak ada penanganan dari kita, akhirnya nanti mereka mencari jalan lain, jalan alternatif untuk mereka bisa berpenghasilan banyak, untuk mereka bisa mengatasi berbagai persoalan yang akan mereka hadapi ke narkoba. Itu takutnya seperti itu. Nah, akhirnya mereka nanti menjadi bandar-bandar kecil sebagai alternatif mereka mencari uang. Kemudian dalam rangka mereka menghadapi berbagai permasalahan pada diri mereka, kemudian bisa saja mereka menggunakan juga narkoba. Apalagi seperti sabu misalnya. Sabu ini kan sifatnya stimulan dia. Artinya bisa membuat orang happy dalam waktu yang sesaat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Orang senang dalam waktu yang sesaat. Jika dia ada masalah, dia kena sabu, dia akan melupakan permasalahan itu. Tanpa dia menyadari, dampak kedepannya itu sangat berbahaya buat diri dia gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dan kita juga harus banyak sosialisasi tentunya gitu kan. Memberikan edukasi terhadap anak-anak usia dini, terutama anak-anak remaja. Dan itu usia-usia yang sangat rentan. Yang sangat rentan bagi mereka gitu.
0: Iya, benar. Ya, yang pastinya masih banyak sekali pertanyaan yang kita ingin tanyakan ya Pak ya kepada Bapak Syahrul yang pastinya untuk pagi hari ini. Tapi Meza kembali lagi ke Pak Sandi nih, Pak. Nah, sejauh mana untuk saat ini kita melihat dan kasat narkoba Aceh Barat sendiri ya Pak ya melihat ya terlibat juga dari jaringan narkoba dalam penyasaran pelajar-pelajar dan juga mahasiswa ini sejauh mana nih Pak, kalau boleh saya tahu.
1: Baik, untuk pelajar memang usia-usia rentan ya, usia-usia rentan, dia banyak ingin tahu, agak-agak kepo sedikit. Jadi dia ingin penasaran, coba-coba, pergaulan. Oke, seperti saya sampaikan kemarin, oh nggak gaul. Jadi kembali ke dirinya masing-masing, kembali ke keluarga. Memang seperti Bapak Syahrul bilang sampaikan, memang kasus-kasus memang ada peningkatan. Memang hal masalah narkoba ini harus sama-sama. Kita nggak, kami pun dari pihak kepolisian khususnya saat narkoba, kalau untuk sendiri agak berat memang. Memang harus semua stakeholder ya masyarakat memberi informasi ya, bersama-sama kita lawan narkoba. Jadi nggak seperti misalnya ini harus tugas polisi, nggak juga ya kan. Karena kalau nggak ada dukungan dari seluruh stakeholder masyarakat, memang agak-agak susah. Jadi makanya perlu sama-sama kita melawan dan menyelamatkan anak bangsa ini dari narkoba.
0: Itu benar sekali ya Pak ya, karena berbagai lini juga yang pastinya butuh apa ya dukungan ya agar kita sama-sama bisa memberantas hal tersebut. Jadi apa saja nih Pak upaya yang telah dilakukan oleh Reskrim ya narkoba ya
1: Kasat
0: Reskrim Narkoba Aceh Barat nih dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan pendidikan dan juga di masyarakat Aceh Barat sendiri Pak?
1: Kalau Satres Narkoba, tupoksinya memang penegakan hukum. Jadi kita siapa yang terlibat narkoba, mau dia pengedar, bandar, ya kita lakukan penegakan hukum. Kalau memang untuk yang pengguna, kita arahkan ke rehab. Cuman pengguna ini ada beberapa kriteria. Kriteria kenapa bisa direhab? Dia barang buktinya di bawah 1 gram.
0: Okay.
1: Memang dia pengguna, pengguna dengan buktinya dia urinnya positif, habis itu dia gunakan untuk diri sendiri. Dia bukan residivis. Jadi memang dia memang betul-betul setelah kita lakukan pengecekan gelar perkara, dia memang seorang pengguna. Maka nanti kita melakukan rehabilitasi dengan cara TAT dan berkoordinasi dengan BNN ya. Kalau kami, rayon kami BNK Kota Banda Aceh. Jadi kita nanti melibatkan instansi luar ya. Di situ ada nanti dokter, di situ ada psikolognya, di situ ada polisinya, ada jaksanya. Jadi dari rangkaian itu nanti mengeluarkan rekom bahwasanya dia ini berhak untuk direhab. Jadi enggak serta-merta semua itu harus direhab. Jadi ada kriterianya dia. Kalau memang dia seorang pengguna, tapi kalau memang residivis itu enggak bisa lagi direhab
0: ya.
1: Direhab karena udah berulang.
0: Walaupun itu biasanya berapa kali nih, Pak? Kalau yang enggak bisa lagi direhab.
1: Dia sekali, kalau sekali maksudnya direhab nih, dia kan dia udah direhab, besok ketangkap lagi nih, nah itu proses hukum.
0: Okay.
1: Proses hukum. Memang korban ya, cuman terkadang itulah jangan juga kita dimanfaatin. Dimanfaatin lagi, ini barang kecil kita benarkan, kan namanya modus macam ini jaringan narkoba macam-macam kan. Jadi kita emang harus ada gelar bahwasanya mengatakan ini memang ini pengguna, pengguna dengan berapa kriteria tadi tersebut itu.
0: Okay. Berarti dengan penyelidikan yang sangat dalam juga ya Pak ya, apakah dia benar-benar pengguna atau juga pengedar ya. Nah itu dia nih pendengar ya, salah satu hal yang perlu kita ketahui juga nih sejauh mana dan juga program-program apa saja yang sudah dilakukan. Karena kemarin juga Mesti sempat mendengar kalau di Aceh Barat juga ada kampung bebas narkoba, desa bebas narkoba gitu Pak ya. Nah mungkin bisa diceritakan atau disampaikan kepada kita nih Pak mengenai desa bebas narkoba ini sendiri. Dalam rangka apa nih Pak?
1: Ini kan program ya, program pemerintah juga khususnya kepolisian ya, untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mencegah lah. Ini kan proses pencegahan ini. Jadi dengan adanya kampung bebas narkoba, masyarakat berperan aktif. Ada kepala desa, jadi dia berperan aktif untuk untuk melakukan perlawanan lah terhadap narkoba ini, karena memang langsung ke masyarakat kan. Jadi dengan itu dia saling-saling memberi pemahaman terhadap sama-sama masyarakat untuk tidak menggunakan narkotika. Jadi kita ada seperti sampaikan ada grup WA, ada kegiatan-kegiatan apa nanti penyuluhan, sosialisasi. Nanti kita gunakan orang-orang yang pernah menggunakan atau terlibat dalam narkotika itu sebagai apanya, itu sebagai
0: narasumbernya.
1: Okay. Dia memberi langsung ini pengalaman kehidupannya. Jadi dia mengatakan selama saya menggunakan narkoba efeknya gini, ini. Jadi dia, masyarakat itu lebih ini. Selanjutnya kami pun juga memberi pemahaman gitu.
0: Lebih melihat langsung gitu
1: langsung,
0: karena ada korbannya sendiri gitu.
1: Jadi setelah dia insap, dia udah berubah, apa yang telah dirasakan juga gitu. Pasti mereka langsung menyampaikan gitu.
0: Luar biasa sekali ya, karena program-program ini juga sangat diperlukan untuk edukasi kita kepada masyarakat gitu ya. Nah, kembali lagi ke Pak Syahrul nih, sedangkan untuk IKAN sendiri, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba ini sendiri Pak Syahrul? Ya, Pak Syahrul suaranya tidak terdengar sama kita, mic-nya belum dibuka.
2: IKAN kan berdiri tahun 2013 Kak.
0: Oke, 2013
2: artinya kita sudah eksis selama 13 tahun ya. 13 tahun lebih kurang, dan sudah terbentuk di 18 kabupaten kota. Artinya bahwa IKAN ini sangat serius dalam upaya menjalankan program-program P4GN, terutama kami bergerak di bidang pencegahan dan rehabilitasi. Dan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, dan kita emang lebih kepada sosialisasi, kemudian memberikan edukasi dan juga melakukan intervensi. Intervensi terhadap mereka yang sudah menjadi korban untuk kita bantu direhabilitasi. Tapi kalau untuk penangkapan, penggerebekan itu tugasnya Bapak Kasat dan BNN, karena kami tidak punya kewenangan di situ, tapi memberikan informasi kami boleh. Yang kami sudah lakukan, terutama kami bekerja sama dengan beberapa desa juga, terutama dengan PKK, kemudian dengan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan lebih kepada edukasi, lebih kepada sosialisasi. Kemudian kami juga melakukan intervensi-intervensi terhadap mereka-mereka yang sudah menjadi korban penyalahgunaan untuk kita bantu direhabilitasi. Nah, kadang-kadang orang tua tidak tahu akses untuk supaya anaknya ini yang sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. Tentu dengan syarat-syarat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasat, artinya ketika emang dia punya barang bukti, kemudian dia juga, kan ada pidana, ada yang emang langsung bisa kita rehabilitasi. Tapi kalau dia melakukan transaksi, kemudian dia melakukan tindakan pidana terhadap narkotika ini, mungkin tidak bisa langsung direhabilitasi. Tentu ada proses TAT namanya gitu kan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu melakukan pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang anaknya menjadi korban. Dan lebih banyak emang kita ini prioritaskannya ke rehabilitasi ketika emang dia terbukti betul-betul dia hanya sebagai pemakai. Nah, dia hanya sebagai pemakai ini. Jadi lebih banyak ke sosialisasi kita, ke edukasi ya.
0: Itu biasanya
2: baik terhadap keluarga maupun terhadap si korbannya sendiri.
0: Iya, bisa. Biasanya sosialisasinya kemana saja nih Pak? Apakah ke sekolah-sekolah atau ke mana saja nih Pak?
2: Ke semua ini kita masuk Bu ya, ke sekolah, kemudian ke arisan, di masjid-masjid juga, misalnya bulan Ramadan kita itu hadir di mimbar-mimbar masjid. Kita hadir baik di sela-sela sholat taraweh maupun di kajian-kajian subuhnya. Jadi kita masuk semua. Ke sekolah itu sudah pasti di awal-awal semester, di awal-awal tahun ajaran baru itu kita masuk di MPLS. Dan kita sudah rutin bekerja sama dengan beberapa sekolah, termasuk di daerah-daerah. Di Aceh Barat, Ikan Aceh Barat masih terbatas sekali saya lihat. Mudah-mudahan nanti di kepengurusan yang baru, kita mendorong juga teman-teman Ikan Aceh Barat bekerja sama dengan Res Narkoba dan juga beberapa instansi di sana masuk di MPLS. Ketika tahun ajaran baru anak-anak sekolah. Di luar itu nanti bisa setiap harinya bisa kita lakukan baik sebagai pembina upacara maupun memberikan sosialisasi di dalam ruangan gitu. Banyak sekali kegiatan sudah kita lakukan dan kita juga sudah MOU dengan 48 instansi baik pemerintah maupun swasta.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi udah bergerak sangat lama dan cukup luas gitu ya Pak ya. Jadi gimana nih Pak dukungan Kasat Narkoba Aceh Barat nih dengan dukungannya di Ikan di Aceh Barat nih Pak? Apakah akan bekerja sama nantinya?
1: Ya, kami sebagai aparat penegak hukum memang welcome ya. Kami merasa terbantu, terbantu meringankan tugas kami juga kan. Ya, berarti dengan ada memberi edukasi, pencegahan, berarti kan kayak bahas tadi kita bersama-sama nih, ya kan kami nggak mampu juga kalau memang kami sendiri, jadi kami harus butuh juga semua kalangan untuk sama-sama kita untuk memberantas narkotika ini.
0: Ya, satu lagi nih Pak dari Meza juga, bagaimana nih cara membangun lingkungan sosial ya yang sehat agar anak-anak dan juga remaja itu nggak mudah terpengaruh dari narkoba, gimana nih Pak Syahrul ya?
2: Baik. Nah, caranya pertama itulah harus ada kerjasama ya, kolaborasi semua pihak. Artinya ketika ada anak yang menjadi korban di salah satu tempat, misalnya di Gampung, berarti kan di Gampung itu sudah ada permasalahan narkotika. Seharusnya ketika ada terjadi salah satu warga Gampung, warga desa yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, ini aparat Gampung dan juga tokoh-tokoh masyarakat di Gampung ini harus bergerak. Artinya tidak hanya menangani satu orang ini, berarti peredaran ada di situ, pemakai ada di sekitar situ. Nah, ini yang harus dilakukan apa ya? Harus ada actionnya, apa yang harus dilakukan gitu. Artinya harus ada upaya-upaya dari Gampung dan juga dari keluarga untuk membentengi Gampung tersebut gitu. Jangan dibiarkan ataupun ini kan sering terjadi pembiaran, ya kan? Akhirnya yang sibuk kan hanya polisi misalnya, sementara masyarakat sendiri, kemudian aparat gampungnya sendiri diam aja gitu, paling nanganin satu orang udah selesai, padahal ada yang lain-lainnya di sekitar situ. Artinya kan tidak jauh-jauh, baik di sekitar gampung yang ada di sekitar gampung ini maupun masyarakatnya sendiri. Nah, itu saya rasa kalau emang ada persoalan di keluarga juga seperti itu. Artinya harus ada, kita ingin mencegah, tapi kita nggak tahu apa yang harus dicegah. Nah, ini dia perlunya edukasi secara rutin. Perlunya sosialisasi supaya orang tua tahu bagaimana perubahan perilaku yang terjadi sama anak ketika dia sudah kena narkotika. Perubahan awal yang terjadi. Artinya apa? Artinya semua orang sekarang, kalau kita mau betul-betul mencegah narkotika, itu harus punya wawasan tentang bahaya narkobanya. Nah, bahayanya. Harus punya pengetahuan perilaku apa yang terjadi sama anak di awal-awal dia masih tahap coba-coba. Nah, ini kan orang tua sering, sering baru dia ngeh anaknya sudah kena narkoba ketika sudah parah. Baru dia sibuk mencari tempat rehabilitasi. Dan kadang-kadang itu sudah terlambat. Artinya rehabilitasi ini kan butuh biaya. Kondisi anaknya ini juga sudah semakin berat. Tapi di awal-awal mereka tidak mendeteksi. Dan ada juga keluarga di awal-awal dia tahu tapi dibiarkan. Karena apa? Karena orang tua tidak tahu. Nah, tidak punya wawasan kemana anaknya harus dibawa. Yang pasti mereka takut anaknya ditangkap. Padahal kalau dia direhabilitasi kan beda gitu kan. Artinya kan dia menjadi korban. Nah, bukan pelaku kejahatan dari narkotika tersebut gitu. Nah, di sini yang harus kita bangun ya, bangun keterbukaan di masyarakat. Kita buka cakrawala berpikir masyarakat tentang bahaya narkotika ini. Bahkan si korban sendiri kadang-kadang dia nggak tahu bahayanya. Dari mana kami tahu ketika kami melakukan sosialisasi di penjara khusus anak. Nah, di sini kan ada lembaga pembinaan khusus anak di Banda Aceh. Anak-anak usia di bawah 18 tahun. Nah, ketika kita berikan pemahaman tentang bahaya narkoba, baru mereka tahu. Selama ini dia bilang dia tidak tahu. Dia tahu cuma pakai narkoba itu enak di awal-awalnya. Nah, itu ada di LP anak itu. Ketika kami interview mereka satu-satu, mereka tidak tahu bahayanya seperti ini katanya. Nah, makanya perlu edukasi ya. Edukasi mulai dari tingkat sosial masyarakat yang kecil, yaitu keluarga, beri pemahaman. Kita masuk selama ini ke PKK-PKK. Nah, cuma nggak berkesinambungan itu masalahnya gitu kan. Karena kalau kita bergerak sendiri tanpa dukungan yang serius dari pemerintah itu memang agak susah. Seharusnya setiap pemerintah daerah itu memasukkan program narkotika ini menjadi prioritas gitu. Kalau kita betul-betul mau menyelamatkan. Pak polisi seperti kata Pak Kasat tadi, kewalahan juga mengatasinya kalau semakin marak, semakin rame gitu ya. Makanya perlu dukungan dari kita semua.
0: Oke, luar biasa. Nah, kalau tadi kan Bapak juga sampaikan mengenai penjara anak gitu ya. Nah, sebenarnya anak-anak itu di penjara dari umur berapa sih Pak? Kalau boleh Mesa tahu. Kalau ada
2: kategorinya dia, mereka itu dianggap anak itu usia 18 tahun ke bawah. Di bawah 18 tahun mereka itu masih dianggap anak. Dan di Banda Aceh ada lembaga pembinaan khusus anak, LPKA. Itu adanya di sebelah lapas kelas 2 Banda Aceh. Di sekitar Lambaru itu. Di belakang Serambi Indonesia itu. Nah, itu anak-anak rata-rata mereka itu emang sebagian ketangkap bukan karena narkotika. Tapi karena mereka melakukan tindakan kriminal. Tapi di latar belakangi sebagian ya, sebagian di latar belakangi karena mereka menggunakan narkoba. Ada satu ketangkap waktu itu karena curanmor. Tapi latar belakang dia mencuri motor itu dampak dari dia menggunakan narkotika. Sehingga motor yang dia curi pun dia jual dengan harga yang murah.

0: tantangan-tantangan yang kadang-kadang dihadapi ya oleh pemberantasan narkoba ini, terutama dari kasat narkoba gitu ya Pak ya. Apa saja nih Pak tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh aparat narkoba di Aceh Barat Pak?
1: Kalau tantangan sih yang krusial tidak ada ya kan. Maksudnya kalau memang tantangan itu kita hanya butuh informasi dari masyarakat ya, open terhadap lingkungan. Jadi jangan ada perasaan oh ini nanti ini bukan urusan saya. Jadi kita dalam pengungkapan itu memang agak susah kan kalau memang enggak ada partisipasi masyarakat. Karena selama ini memang yang kami kerjakan ini kan informasi dari masyarakat semua. Kami pun ada juga masyarakat yang memang dia mau open terhadap lingkungan, dia open kepada terhadap anak-anak yang kena narkoba ya. Tapi sebagian juga ada juga yang enggak ini, jadi agak susah untuk dalam penanganan narkotika ini gitu.
0: Iya, berarti ini juga peran dari masyarakat, keluarga juga sangat perlu gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana nih mungkin bisa disampaikan sekali lagi kepada kita peran dari keluarga sendiri untuk membantu kepolisian juga ya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan keluarga dan juga masyarakat kita sendiri, itu seperti apa nih Pak?
1: Sudah saya sampaikan kemarin keluarga ini benteng ya. Terutama benteng untuk dalam keluarga, karena memang komunikasi, rasa saling menyayangi, kalau perhatian orang tua, kalau memang nanti orang tuanya sibuk, ini kurang perhatian, kurang koneksi, nanti ya anak-anak cari tempat-tempat yang lain. Oke lah, kayak seperti itu, dia bilang dapat seperti yang positif. Kalau negatif, kan ya rugi keluarga sendiri.
0: Keluarga gitu. Sendiri, Dan pastinya jangan takut juga untuk melapor.
1: Oh ya, itu pasti. Gitu ya, Pak, seperti saya sampaikan kemarin juga. Ini keluarga ada keluarganya yang kena narkoba. Jadi dia malu nanti ditangkap, ya kan? Saya katakan sampaikan di sini kalau memang dia melaporkan, kami akan arahkan untuk direhab. Jangan enggak akan kami tangkap. Jadi pemahaman ini yang harus diberikan. Jadi masyarakat tahu ini ya kan, jangan nanti nanti ditangkap tuh nanti sama polisi. Ya enggak lah ya, kita kan direhab ya kan. Nah, nanti baru situ kita buka jaringannya. Kemana dia beli biasanya?
0: Dari situ kita tahu.
1: Dari sini nanti kalau emang betul-betul ya dia beli biasa si A. Nanti si A ini kita si A keluar nama si A. Di si B sama kali berapa kali udah beli ini itu ya. Di situ nanti terbuka jaringan sampai nanti kita ungkap yang lebih besar.
0: Lebih besarnya lagi. Nah, itulah tugas-tugas kepolisian gitu Pak ya, untuk memberantas narkoba-narkoba yang ada di kalangan masyarakat kita sendiri. Nah, kalau ciri-ciri dari orang yang menggunakan narkoba itu bisa terdeteksi dari gayanya atau ciri-ciri lainnya yang mungkin bisa disampaikan kembali nih Pak kepada pendengar dan juga pemirsa kita yang lagi mendengarkan kita Pak.
1: Kalau memang ciri-cirinya ya seperti saya bilang tadi, ya pasti dari tubuhnya memang nampak ya. Yang pasti saya sampaikan kemarin pasti berbohong nih. Itu kan bohong nih orangnya nih, ya kan? Jadi dari bentuk tubuhnya pun badannya makin kurus, ngomongnya pun dah ngelantur.
0: Itu yang pemakaian secara berat gitu Pak ya?
1: Ya sama juga kalau memang dia awalnya memang sama juga mengarah ke situ juga. Kalau memang udah pakai rutin, dia berbohong, tidurnya udah nggak teratur, makan sudah nggak teratur kan, emosinya nggak terkontrol. Itulah ciri-cirinya. Kalau dibilangin tetap berbohong dia, berbohong, bantah orang tua, melawan orang tua, tetap itu kalau kita lihat. Kalau memang saya rasa itu.
0: Iya, jadi kalau misalnya sudah direhab dan ditangkap ya, apa sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pengguna dan pengedar narkoba nih sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku untuk saat ini Pak?
1: Kalau hukumannya nanti kan hakim menentukan. Cuma kami membuat proses penyidikan, serahkan ke jaksa, baru hakim menentukan. Kalau memang kalau dia ada berapa kriteria, pasalnya, ayatnya, kalau memang dia sebagai pengedar, berat BB-nya berapa? Apa memang udah berulang dia atau memang dia sebagai bandar ya Pak, maksimal ya hukuman mati.
0: Karena itu sering mati. Kita dengar ya di media.
1: Ada 20 tahun, ada yang kecil 5 tahun. Memang
0: sesuai dengan itunya ya Pak ya.
1: Hukuman mati seumur hidup. Maksimal.
0: Baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar dan juga pemirsa karena kita juga sudah ada penelpon ya yang sudah terhubung juga bersama kita. Ini ada Pak Kasiman di Pancer. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasiman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kasiman tadi sudah

0: Dengarkan obrolan kita ya bersama Bapak Syahrul dan juga Bapak Sandi ya, selaku Kasat Narkoba Aceh Barat dan juga Ketua Umum DPP IKAN ya. Nah, apa yang ingin ditanyakan mengenai narkoba musuh anak bangsa gitu Pak? Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum ini pada Bapak narasumber dari Bapak IKAN di KKR.
0: Iya.
1: Sebenarnya tadi memang saya cukup saya dengar dari mulai sampai sekarang. Nah, itu masalahnya setelah kita kita dapati penyakit. Saya dengar tadi kan dialog pertama itu kita rehabilitasi untuk pengobatan sebagaimana.
0: Pak, nah, suaranya kurang jelas Pak. Bisa.
1: Ya, sebenarnya ya memang tindakan seperti tindakan pidananya itu harus dikenakan juga, dikenakan sanksi itu pidana, karena itu efek jerah untuk yang sebelum kena ini. Nah, nanti kalau hanya coba direaktasi saja, mungkin yang lain alah kita coba-coba juga. Tapi kalau kena pertama kan paling direhab aja, kita nggak ditangkap, nggak dipidana. Ini kan sama dengan kita mengejar yang sebelum. Kita dengar tadi kan untuk pencegahan. Kalau pencegahan itu sebenarnya yang sebelum kan, kalau sudah memang dia udah pengisap bukan pencegahan, itu pengobatan kan. Nah, makanya ini harus kita untuk ambil tindakan supaya ada efek jera, pengada pengisap. Nah, ini kalau memang terdapat, ini sanksi seperti pidana, itu harus dikenakan juga. Jadi untuk efek jera yang sebelum kena ini, jadi yang kalau cuma diobati aja atau direhabilitasi supaya jangan lagi mengisap, nanti yang belum pernah, ini kan coba-coba juga, nanti kalau kena kan saya paling rehabilitasi aja, nah, pengobatan. Kalau kena, kalau nggak kena, dia seterusnya kan panjang. Kalau sudah kecanduan, nanti kan udah berat. Kan ini, nah, ini harus kita jaga. Ini masukan, Pak. Nah, kemudian saya mau ada pertanyakan.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Bagaimana caranya kita untuk mengatasi seperti anak-anak kita? Ini karena ini bukan laki-laki aja kalau kita nilai dari narkoba ini. Nah, narkotika ini termasuk perempuan-perempuan ada juga itu, karena kita bisa curiga. Contoh yang ada suami nanti sama suaminya berani kali dia melawan. Nah, itu saya curiga itu. Okay. Saya ada curiga juga itu kalau istri-istri kepada suami istilah Acehnya itu kan gerbanku dari baliku. Nah, ini memang saya curiga juga itu, karena kadang-kadang suaminya cari uang tengah mati lo, nanti sedikit kurang nggak ada uang udah ribut. Nah, kemana kan uangnya itu? Wah, itu ada curiga juga kita itu ke narkotika.
0: Oke, okay, baik.
1: Kita belajar sedikit itu kan biasa.
0: Okay.
1: Tapi ini kecuali suaminya nanti makan tidur di rumah itu marah suaminya wajar. Ini kadang-kadang saya lihat suaminya siang malam bekerja, nanti nggak ada uang udah ribut sampai bertengkar. Kadang-kadang sampai hampir-hampir musibah lah di rumah tangga.
0: Okay, baik.
1: Ini yang sangat berbahaya ini. Makanya ini tolong Bapak cara untuk mengatasi itu aparat-aparat terjadi melibatkan aparat desa. Nah, ini menurut saya aparat desa ini kadang-kadang kan ada juga yang terlibat ini. Nah, cuman untuk mengatasinya sebenarnya yang lebih baik setiap aparat itu ditensi. Nah, harus ada tensi ini. Nah, apakah dia pengisap atau bukan? Nah, ini, nah, itu lebih baik lagi itu supaya kita mengetahui kalau memang dia pengisap berarti masyarakatnya makin didukung nanti kan itu.
0: Oke. Iya, itu saja Pak pertanyaannya, Pak.
1: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Kasiman ya di Pancer tadi ya. Panjang sekali dan juga ada arahan sedikit itu Pak ya. Ya silakan siapa nih yang mau menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Kasiman tadi Pak? Pak Syahrul atau Pak Sandi, silakan.
2: Baik, seperti saya sampaikan tadi,
0: iya,
2: untuk rehabilitasi ini nggak serta merta, jadi iya, ada kriterianya dia. Nah, jadi ini nanti ada gelar kecil di riset narkoba yang iya, menentukan apa ini bisa direhab. Ya, kriterianya seperti tadi, apa memang ada barang buktinya, kalaupun ada di bawah 1 gram,
0: iya,
2: ya dia memang urinnya positif, memang pengguna, dia beli itu untuk pakai sendiri,
0: iya,
2: dan berapa lama sudah, atau memang dia nggak terlibat dalam jaringan,
0: iya,
2: dia bukan residivis. Nah, iya, tapi kalau memang itu tidak bisa dipenuhi, ya kita tetap proses hukum.
0: Iya.
2: Nah, kalaupun nanti dia direhab lah, ya iya, kan direhab, proses rehab berjalan nih, dah. Nah, jadi nanti kalau sempat nanti dia kembali lagi, proses ditangkap lagi dengan barang bukti yang sama atau di atas itu, ya proses tetap berjalan, proses hukum.
0: Proses hukum.
2: Jadi memang
0: nggak dibiarkan gitu aja, Pak, ya.
2: Kalau memang rehab ini kan untuk dikatakan pengguna ini kan korban,
0: yeah,
2: jadi memang perlu pengobatan. Jadi kalau memang betul-betul dia direhab,
0: yeah,
2: kita pun nggak serta-merta menentukan.
0: Yeah.
2: Ini kan ada melibatkan instansi luar juga, hati-hati, asemen, ya kan, situ ada psikolognya, kita nggak bisa ikut campur, itu langsung orang itu langsung wawancara. Nah, kalau kami memang tidak ada zoomnya, langsung dia yang melihat apa betul ini seorang pengguna, dan jawabannya, nah, situ ada psikolog, ada dokternya juga, ditanya-tanya ini itu, jadi orang itu yang menentukan, yang mengeluarkan rekom, walaupun rekom itu nggak serta-merta menjadi suatu acuan, tapi itu sebagai petunjuk, ya, petunjuk bahwa saya ini memang seorang ini sebagai pengguna. Jadi nggak serta-merta ulang tiba-tiba, kecuali memang dia nggak punya BB, cuman urinnya positif, nah, itu ya mungkin bolehlah langsung kesana memang dia seorang ini. Tapi kalau dia punya BB, nggak serta-merta juga langsung bisa kita tunjuk dia sebagai, kita katakan dia sebagai pengguna, ada proses-prosesnya, proses-prosesnya enggak ini. Jadi memang kayak saya sampaikan tadi, nanti bisa dimanfaatkan ini kalau memang kalau ditangkap bibir sekian aja. Kita kan, kita seorang penyidik kan punya kewenangan lain kan, kita bisa lihat ini jaringan kemana, dari HP-nya kita cek ini.
0: Okay. Ya, HP-nya ini cek.
2: Telusuri lah, mana mungkin kita bertahu ini, kita dengar aja ini seorang pengguna, udah pengguna, enggak, kita cek nih, dia namanya siapa nih, namanya terdengar nggak selama ini memang informasi dia seorang ini jadi kita cek itu nggak serta merta langsung ini seorang pengguna udah nggak proses lanjut kita cek betul-betul.
0: Iya, benar-benar sekali ya, karena kalau misalnya cuma rehab-rehab aja ya semua orang mau direhab gitu ya, Pak, ya,
2: apalagi sudah ketangkap.
0: Iya,
2: kalau sebelum ketangkap nggak ada rehab, tapi kalau udah ketangkap minta rehab, ya kan.
0: Oke, baik, karena kita juga sudah ke sesi-sesi terakhir nih. Biasa ke Pak Syahrul, bagaimana nih, Pak, DPP IKAN sendiri mendorong partisipasi generasi muda untuk menjadi pelopor gerakan anti narkoba sekarang untuk saat ini, silakan, Pak. Ya, halo, Pak. Ya, mikrofonnya masih termatikan lagi nih, Pak. Ya.
3: Nah, salah satu upaya yang kami lakukan dalam rangka menghadapi generasi muda ini, makanya kita komitmen bentuk barisan muda IKAN. Nah, kita sudah bentuk juga barisan muda IKAN ini, kepengurusannya itu terdiri dari pelajar dan mahasiswa.
0: Iya.
3: Nah, untuk saat ini emang baru terbentuk di Banda Aceh. Nah, nanti kita dorong juga teman-teman IKAN yang ada di daerah juga coba berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa, pelajar-pelajar yang ada di sana. Kita bentuk wadahnya.
0: Iya.
3: Nah, nanti mereka juga akhirnya menjadi role model buat generasi-generasi mereka yang sebaya gitu, supaya menjadi pelajaran juga bagi teman-teman yang lain. Artinya apa? Edukasi terhadap teman sebaya. Nah, itu lebih masuk nanti mereka gitu. Nah, nanti kita dorong juga teman-teman IKAN di Melabu, di Aceh Barat untuk membentuk barisan muda IKAN. Itu salah satu upaya gitu, salah satu upaya supaya mereka ada wadah. Mereka ada sarana untuk mereka edukasi tentang bahaya narkoba. Nah, seperti itu ya salah satu upayanya. Dan memang ini harus kita gencarkan terus, harus kita gencarkan terus. Kemudian saya coba menanggapi sedikit tadi sama Pak Sukiman, artinya untuk direhabilitasi pun mereka susah. Jadi stigma masyarakat bahwa pakai aja nanti direhab, enggak juga seperti itu. Nah, karena mereka yang sudah kena saja, mau direhab aja itu mereka harus berantem dulu dengan kita gitu. Artinya kita buat ke rehabilitasi, enggak semua mau direhabilitasi. Yang betul-betul melapor sadar itu hanya sedikit. Bahkan yang mau betul-betul mau direhabilitasi setelah kayak Bapak Kasat bilang tadi udah ketangkap, baru dia minta direhabilitasi. Kalau dia nggak ketangkap, nggak mau dia direhabilitasi. Nah, jadi masyarakat ini supaya teredukasi juga, enggak semua pakai narkoba itu pakai aja nanti direhab, enggak mau mereka direhab, sudah ketangkap baru minta direhab.
0: Karena takut di penjara gitu,
3: coba
0: Pak ya.
3: Orang, kenapa?
0: Karena takut di penjara gitu Pak ya, minta
3: takut
0: rehab
3: di
0: ya.
3: Penjara, maka mereka minta direhab, tapi waktu awal enggak mau mereka direhab. Dan mereka selalu ada pembenaran dalam diri mereka bahwa mereka lakukan ini enggak salah. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Jadi untuk generasi muda kita coba, itulah salah satunya kita masuk di sekolah-sekolah, kemudian di perguruan tinggi, kita kerjasama juga. Dan sekarang kita bentuk barisan muda ikannya, supaya mereka ada wadah, ada sarananya. Dan memang ini persoalan di Aceh ini susah sekali ya. Susah sekali kepeduliannya, karena mungkin penyebaran warung kopi yang sangat banyak, sehingga anak-anak juga itu menjadikan tempat mereka nongkrong, ya kan? Main game dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan sosialisasi yang seperti itu udah kurang suka gitu. Nah, ini pola perilaku masyarakat generasi muda kita juga yang sudah ada perubahan-perubahan, ya kan? Dan itu sulit kita cegah gitu. Perubahan perilaku tersebut gitu. Nah, itulah kita coba bentuk lembaga-lembaga untuk anak muda, paling nggak ada wadah bagi mereka yang mau gitu.
0: Oke, baik. Nah, karena kita udah berada di penghujung acara juga nih Pak, apa harapan dan juga pesan-pesannya untuk generasi muda dan juga kepada masyarakat kita agar bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa kita itu dari ancaman narkoba ini? Silahkan Pak.
3: Ke saya ya?
0: Iya.
3: Oke, harapan kami tentunya generasi-generasi muda ini di saat usia teman-teman masih usia muda ini fokus saja dulu. Fokus artinya jangan terpengaruh dengan ajakan-ajakan dari luar yang mereka fokus. Misalnya mereka pelajar, mereka fokus belajar. Mereka fokus dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mereka lakukan kegiatan-kegiatan yang emang berdampak baik terhadap mereka gitu. Karena apa? Karena generasi muda ini kalau nggak dari sekarang mereka peduli, ya kan, mereka peduli dengan diri dia sendiri, kedepannya mereka semakin berat. Apalagi persaingan sekarang juga semakin berat gitu kan. Sehingga nanti akhirnya mereka menjadikan narkoba ini sebagai alternatif untuk mereka mencari uang. Nah, itu yang kita takutin. Nah, jadi kita menggerakkan kepada sekolah-sekolah supaya setiap saat itu ada kegiatan sosialisasi. Jangan 2 tahun sekali baru buat gitu. Paling nggak dalam 1 tahun itu buat 2 atau 3 kali itu mengingatkan. Untuk mengingatkan generasi-generasi muda kita. Selain peran keluarga yang paling utama. Dan keluarga harus punya literasi tentang bahaya narkoba. Supaya dia tahu apa yang terjadi dengan anaknya, ada kepedulian dengan anak-anaknya. Nah, kalau keluarga juga diam aja, tunggu dia parah nanti baru bawa rehabilitasi, tunggu ditangkap baru bawa ke rehabilitasi. Nah, ini sulit. Artinya mulai dari keluarga kita coba gerakin untuk menyelamatin generasi mudanya selain kepada mereka sendiri.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak atas pesan dan juga harapannya ya untuk masyarakat kita ya, bukan hanya di Aceh Barat tapi seluruh Aceh dan yang mendengarkan RRI Program Masatu di program Malabo Menyapa hari ini. Terakhir untuk Pak Sandi, pesan apa yang ingin disampaikan Pak kepada generasi muda juga agar terhindar dari bahaya narkoba ini?
2: Pesan saya untuk generasi muda, jangan pernah mencoba ya, jangan pernah mencoba dan menggunakan narkotika, karena memang itu tidak ada manfaatnya, yang ada untuk merusak dan untuk menghancurkan masa depan. Ya, karena generasi muda inilah penerus bangsa. Ya, seperti saya sampaikan kemarin juga, kita ini udah senior-senior, orang ini yang melanjutkan estafet ini, estafet perjuangan bangsa ini ya kan, mempertahankan. Kalau memang nanti orang ini ya, yang remaja-remaja ini hancur, masa depan Indonesia ini gimana? Nah, jadi harapan kami untuk remaja-remaja, anak-anak muda, tetap semangat ya, tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ya, jadi jangan tepat pengaruh dengan ajakan-ajakan yang ini, yang hoak nih, yang dapat merusak ya. Sayangin keluarga, orang tua, karena generasi ini adalah kebanggaan. Ini menjadi suatu kebanggaan keluarga ketika dan tidak sukses ini. Tapi kalau memang nanti dia hancur masa depan, yang rugi orang keluarga dan orang tua juga. Dan harapan kami kepada masyarakat harus berperan aktif ya di kampung-kampung untuk ya sama-sama lah kita memberantas narkotika ini. Kami pun dari pihak kepolisian tak mengharapkan informasi-informasi ya agar kita sama-sama memberantas narkotika di khususnya di Kabupaten Aceh Barat ini.
0: Aceh Barat luar biasa, dan yang pastinya kita sama-sama mendukung ya, dari masyarakat juga, dari
2: semua stakeholder,
0: dari beragam stakeholder yang ada di daerah kita. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang-bincang ngobrol sama kita, bersama Bapak Sandi juga, bersama Pak Syahrul juga, jauh-jauh dari Banda Aceh ya Pak. Bisa ikut
3: agak capek perjalanan ya.
0: Iya. Yang pasti terima kasih sudah berpartisipasi bersama kita walaupun melalui via Zoom. Atas waktunya, Meza ucapin terima kasih juga kepada Pak Syahrul dan juga kepada Pak Sandi ya, sudah meluangkan waktunya kembali untuk memberikan edukasi kepada kita semua, masyarakat Aceh Barat dan sekitarnya, dan yang mendengarkan serta yang menonton acara Malam Menyapa hari ini dengan tema kita Narkoba Musuh Anak Bangsa. Terima kasih banyak juga atas waktu dan kesempatannya untuk mendengar semuanya, sudah mendengarkan siaran kita, dan juga sekaligus Meza pamit undur diri karena udah pukul 9. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Semoga aja informasi ini dapat Anda terima ya, ambil yang positif-positifnya ya, dan yang pastinya semoga edukasi ini bisa mencerahkan kita semuanya mengenai narkoba gitu ya Pak ya. Akhir kata Meza bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
2: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran. Tapi, begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk pagi ini bertepatan di 25 Juni di tahun 2026. Kembali bersama Dharma yang bertugas menemani Anda sampai nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, untuk rangkaian mata acara terus kami hadirkan untuk Anda setelah tadi Anda ikuti di program Melabuh Menyapa. Dan pendengar, nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Nah, tentunya nanti untuk pendengar dimanapun berada, kita juga menghadirkan Kita Indonesia ya dengan bersama narasumber. Nanti kita berbincang via Zoom, dan juga untuk Anda dapat mengikuti ya program Kita Indonesia pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya dengan topik menarik bersama membangun masa depan bangsa. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk narasumber nanti bersama Dr. Mustamar Iqbal Siregar MA, profesor ya di UIN Padang Sidimpuan. Waduh, ini jauh nih ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita bincang apa terkait tentang Kita Indonesia. Anda juga nanti yang ingin berpartisipasi nanti kami persilakan juga. Itu tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini selamat beraktivitas, baik yang ada di instansi pemerintah maupun juga swasta. Kembali masih kita dengarkan selingan lagu berikut ini, ada band untuk Anda.

0: mau ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
2: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
1: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
2: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
1: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
2: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
1: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
2: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali kita kembali bersama di program Kita Indonesia. Baiklah, untuk hari ini di edisi siar bertepatan di hari ini, di hari Kamis, tentunya di 25 Juni di tahun 2026. Bersama Darma sebagai presenter di program Kita Indonesia, dan seperti yang kami informasikan tadi, saatnya Darma tidak sendiri, tapi juga kita sudah terhubung via Zoom ya bersama narasumber kita. Nah, ini narasumbernya jauh ya. Jauh dari mana nih, Darma? Iya, makanya kita sapa dulu ya. Nah, untuk topik menarik yang kami hadirkan bersama membangun masa depan bangsa. Untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, nantinya silakan juga yang mau berpartisipasi boleh di 08 11 68 89 97. Baik, kita sapa dulu narasumber kita untuk di pagi ini. Assalamualaikum, Bapak. Iya, ini suaranya ya. Iya, assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, bisa dengar?
2: Suara saya kedengaran ini?
1: Kedengaran, Pak. Alhamdulillah bagus. Oh, iya. Bapak okay, gimana okay. Nih dengar suara Darma bagus? Jelas?
2: Jelas, Bu Darma ya.
1: Baik, Bapak. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah mungkin giat yang begitu padat ya untuk hari ini. Sudah bersama pendengar kita, pemirsa kita di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo. Baik, untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tadinya yang sudah menyapa kita bersama Bapak Dr. Mustamar Iqbal Siregar MA, beliau tentunya dari UIN Padang Sidimpuan, begitu ya Pak ya? Halo,
2: ya,
1: Pak.
2: Ya.
1: Iya, baik. Bapak, ini topik menarik kita bersama membangun masa depan bangsa. Nah, tentunya untuk di pagi hari ini, nah kita di program Kita Indonesia ini ya Pak ya, bersama membangun masa depan bangsa. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa, nantinya kita juga menunggu yang ingin bergabung, silakan saja di 08 11 68 89 97. Baik, Pak, ini kalau untuk akrabnya nih, Bapak biasa disapa Bapak Mustamar atau Pak Iqbal? Halo, Pak.
2: Gimana, Bu Darma?
1: Iya, Bapak, ini sedikit ya,
2: kurang kedengaran tadi.
1: Iya, Darma agak bising sedikit, Pak. Ini sepertinya lagi ini ya, Pak ya. Mungkin ada suara-suara, mungkin masuk suara-suara ada orang ngobrol juga nih. Sedikit.
2: Oh iya, iya. Ada. Saya kebetulan di warung kopi memang, tapi sebenarnya sepi.
1: Iya, baik. Bapak ini kalau Bapak Darma sapa dengan ya, Bapak.
2: Boleh lanjut.
1: Bapak Mustamar atau Pak Iqbal? Biasa Bapak kalau disapa ini dengan sebutan
2: panggilan. Bang Iqbal aja boleh, biar lebih akrab.
1: Oh, Bang Iqbal, baik.
2: Ya. Bang Iqbal aja boleh.
1: Boleh.
2: Iya, iya.
1: Pendengar pemirsa, Darma manggilnya Pak Iqbal, tapi narasumber kita maunya Bang Iqbal ya, mungkin biar lebih akrab katanya. Oke, baik. Kita ikut. Ya. Kita ikut ya. Baik, Bang Iqbal, ini untuk saat ini tentunya membangun masa depan bangsa ya. Nah, seperti apa nih Bang, Abang memaknai topik kita hari ini, membangun masa depan bangsa dalam konteks kita Indonesia untuk hari ini?
2: Ya, ini topik yang menurut saya cukup menarik ya, membangun masa depan bangsa, karena kita hidup itu kan untuk memproyeksi masa depan. Tapi bagaimana upaya kita memproyeksi masa depan itu juga tentu saja sangat tergantung dari bagaimana kita mengarsiteki sejarah hidup kita. Karena sejarah itu adalah alat untuk memproyeksi masa depan. Dan ketika kita bicara negara bangsa, maka ini tentu saja bukan persoalan satu dua orang saja, atau juga bukan hanya persoalan pemerintah saja. Kalau kita kaitkan dengan analoginya dalam teori fungsionalismenya Emil Durkheim, itu sebetulnya beliau menganalogikan kita ini ibarat organ tubuh ya. Jadi negara ini kan ibarat organ tubuh yang dimana semua unsur-unsur yang ada di dalamnya itu punya fungsi masing-masing untuk mensukseskan perjalanan negara bangsa ini. Nah, jadi semuanya punya fungsi masing-masing yang apabila satu unsur itu mengalami pesakitan misalnya, itu akan mempengaruhi unsur-unsur lain. Iya. Misalnya pendidikan kita sakit, itu juga akan mempengaruhi pada sektor ekonomi, pada sektor politik, dan lain-lain. Rakyat kita sakit, misalnya sakit dalam pengertian misalnya mereka ini tidak mampu memilih secara akal sehat misalnya, itu ya. Contoh paling sederhana. Maka kemudian impact-nya itu bisa saja akibat dari itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Nah, itu akan mengakibatkan sakitnya dunia birokrasi dan pemerintahan kita. Jadi begitu. Jadi semua organ-organ tubuh itu saling terkait. Karenanya kita semua sebagai bangsa harus punya kontribusi secara bersama-sama menghadirkan fungsionalisme kita sesuai dengan posisi kita masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Baik. Saya pikir itu yang paling penting, yang jika itu kita lakukan, insya Allah kita akan bisa melukis masa depan Indonesia ini dengan lukisan yang lebih indah dan lebih baik. Saya pikir itu, Bu Dharma.
1: Baik, Bang Iqbal, ini menarik ya untuk bincang kita di hari ini. Tadinya sudah dijabarkan seperti apa memaknai topik kita untuk hari ini. Nah, ini kalau dari sudut pandang akademisi nih, Bang, seperti apa nih, Bang, kalau untuk gambarannya nih masa depan yang ideal nih untuk di kita Indonesia, yang mana dengan sesuai dengan topik kita tadi ya, tentunya bersama membangun masa depan bangsa. Ini secara akademisi saja nih, seperti apa, Bang?
2: Ya, saya melihat sebetulnya kalau kita melihat bangsa ini, negara kita ini kan sebetulnya pernah juga punya pengalaman krisis yang multidimensional. Bahkan sisa-sisa krisis multidimensional itu sebetulnya masih terasa. Yang karenanya menurut saya itu yang paling krusial untuk kita perbaiki, kita benahi saat ini, menurut saya itu adalah pendidikan. Saya yakin sebuah bangsa itu bisa besar, sebuah bangsa itu akan maju bila mana pendidikannya maju. Melalui sektor pendidikan inilah kemudian kita bisa menghasilkan atau memproduksi anak-anak bangsa yang unggul, yang kemudian melalui tangan-tangan mereka itu kita bisa mengarsiteki negara ini menjadi negara yang lebih maju. Saya pikir itu agenda terbesar yang harus difokuskan oleh pemerintah, kita semua juga, kita sebagai masyarakat misalnya. Salah satu cara kita mendukung itu adalah bagaimana meningkatkan pendidikan anak-anak kita. Saya pikir dengan cara-cara seperti itu akan mampu memajukan bangsa ini.
1: Baik, nah kalau dari sistem pendidikan, Bang, apakah mungkin kalau dari kita mengambil tadinya kan dari sistem pendidikan ya, sistem pendidikan kita saat ini apakah sudah mampu, Bang, kalau kita melihat hari ini menjawab tantangan zaman?
2: Ya, kita masih punya banyak masalah ya dalam dunia PR, pendidikan ya? Yang kita nggak bisa pungkiri itu ya. Banyak persoalan-persoalan, mulai dari persoalan infrastruktur pendidikan kita terutama di pelosok-pelosok yang masih belum memadai, kemudian juga media-media pembelajaran kita yang belum memadai, kemudian kualitas-kualitas pengajar kita dan lain sebagainya ya. Banyak kita dengar kasus-kasus misalnya bagaimana para pengajar-pengajar di Indonesia melakukan plagiasi misalnya, menghasilkan karya-karya melalui joki misalnya, itu semua kan sebetulnya telah mencoreng dunia pendidikan kita. Bagaimana juga bisa, bagaimana juga kita mendengar betapa banyak misalnya kasus-kasus ijazah palsu misalnya, bagaimana kita mendengar juga banyaknya kasus korupsi di dunia pendidikan. Begitu juga termasuk kasus-kasus yang pelecehan seksual misalnya, yang bersifat bersifat pelanggaran-pelanggaran moral, yang itu merusak kompetensi kepribadian seorang pengajar. Nah, itu juga sering kita saksikan sebagai bagian dari potret wajah pendidikan Indonesia kita. Nah, itu semua menjadi PR-PR yang perlu kita benahi, termasuk juga tingginya biaya pendidikan, terutama di jenjang dan level perguruan tinggi, yang akhirnya tidak semua anak bangsa ini yang mampu untuk menempuh kuliah, terutama di kampus-kampus hebat yang notabene biaya pendidikannya itu mahal. Ini menjadi PR-PR penting kita yang harus kita benahi, terutama melalui sektor pemerintah yang tentunya paling bertanggung jawab.
1: Iya. Baik, nah ini pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, menarik ya untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama membangun masa depan bangsa tentunya di program Kita Indonesia. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami persilakan di 08 1168 89 697. Dan kita juga masih bersama narasumber kami, bersama Bapak Dr. Mustamar Iqbal Siregar MA. Nah, beliau dari tentunya profesor di UIN Padang Sidimpuan, jauh ya, Sumatera Utara ya Pak ya. Baik, untuk
2: ya, Sumatera Utara.
1: Sumatera Utara, baik. Untuk saat ini pendengar dan juga pemirsa, kita masih ngobrol ya terkait dengan topik menarik kita. Nah, tadi dari sudut akademisi kita juga sudah berbicara bagaimana sistem pendidikan kita saat ini apakah sudah mampu menjawab tantangan zaman. Nah, itu tadi sudah dijabarkan oleh narasumber kita Bang Iqbal, yang mana ini banyak sekali tentunya PR-PR nih seperti mungkin ya di dunia pendidikan kita hari ini. Baik, dan kita lanjut lagi Bang Iqbal, ini masih masih kita bincang-bincang sembari kita mudah-mudahan nanti ada penelpon ya Bang ya. Ada penelpon nih, kita berharap ada pendengar yang bisa berpartisipasi bersama kita. Nah, kalau untuk saat ini Bang, bagaimana sih Bang? Ini kan kalau Abang nih dari salah satu kampus gitu ya. Bagaimana perguruan tinggi dapat berkontribusi lebih nyata nih bagi masyarakat dan juga dalam pembangunan daerah sendiri Bang?
2: Iya, sebetulnya memang harus ada upaya yang saling memanfaatkan ya, atau saya sebutlah ini sebagai sebuah kemitraan strategis ya, antara pemerintah dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi kan melalui tridharmanya sebetulnya bisa sebagai lembaga yang mendorong inovasi dan kreativitas pemerintah ya, sehingga program-program pemerintah itu bisa lebih bermanfaat, berdampak pada kemajuan, kemudian juga memberikan manfaat luas, bahkan yang lebih jauh lagi bisa menambah pendapatan pemerintah ya, baik daerah maupun pusat. Melalui perguruan tinggi itu menurut saya penting sekali, karena tridharma perguruan tinggi itu kan selama ini katakanlah itu seringkali hanya dibiayai oleh kementerian. Kementerian, baik itu kalau yang di bawah naungan Kementerian Agama ya, melalui Kementerian Agama yang Kementerian Ristek Dikti ya, Ristek Dikti. Lalu itu kemudian dipublish melalui saluran-saluran akademis. Tetapi kita masih teramat jarang mendengar adanya pemanfaatan pemerintah terhadap eksistensi perguruan tinggi untuk melakukan riset-riset atau kajian-kajian, termasuk juga inovasi-inovasi dalam konteks kepentingan program-program pemerintah. Itu menurut saya penting untuk kita bangun dalam tradisi-tradisi pemerintahan kita ke depannya, supaya supaya saling ya, saling saling jadi produk-produk perguruan tinggi itu bisa dimanfaatkan publik ya. Ya, jadi jangan hanya bertumpuk di dalam etalase-etalase perpustakaan-perpustakaan kampus. Di etalase-etalase LP2M misalnya ya, lembaga risetnya kampus ya, dan lain-lain ya. Tapi dia memang benar-benar bisa dimanfaatkan publik ya. Saya pikir itu yang penting.
1: Berarti yang tentunya nih peran dari riset dan inovasi dalam apa namanya mendorong kemajuan bangsa ini itu sangat penting ya, Pak Iqbal ya. Seperti yang Pak Iqbal atau Bang Iqbal katakan.
2: Iya, menurut saya itu sangat itu yang paling penting ya, karena jarang sekali kita membangun perencanaan-perencanaan itu berbasis data dan riset ya. Kita seringkali membangun itu secara tiba-tiba, secara insidental, dan kemudian dadakan ya muncul saja begitu ide-ide itu lalu diejawantahkan dalam bentuk baik itu program, kebijakan, kemudian regulasi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melaluinya dengan proses riset dan kajian yang panjang misalnya. Padahal sejatinya itu harus kita lakukan ya, supaya perencanaan itu bagus. Sebetulnya saya hanya ingin ingatkan, sebenarnya kan mengelola pemerintah ini adalah kerja yang paling gampang. Menurut saya mengelola pemerintah atau mengelola lembaga-lembaga negara ini itu jauh lebih mudah dibanding mengelola ormas. Organisasi kemasyarakatan itu kita kelola tanpa uang, sedangkan pemerintah itu kita kelola dengan kondisi yang sudah ada anggarannya. Maka kerja kita cukup gampang saja, rencanakan, kerjakan, lalu pertanggungjawabkan. Dalam proses merencanakan itulah kerja-kerja pikiran dan riset itu sangat diperlukan ya. Makanya dalam proses perencanaan harus benar-benar matang supaya pelaksanaannya bagus, lalu kemudian juga pertanggungjawabannya bagus. Saya pikir kalau itu kita lakukan, saya yakin kita bisa menjalankan birokrasi ini dengan baik.
1: Baik. Nah, baik Bang Iqbal, ini menarik ya untuk bincang-bincang kita. Dan tentunya untuk saat ini juga nih, ini bagi generasi muda kita nih hari ini. Nah, ini seperti apa nih Bang, apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan generasi muda ini yang unggul dan juga berdaya saing global hari ini? Di tengah tantangan zaman nih hari ini.
2: Ya, generasi muda ini kan tantangan yang paling berat sekarang kan AI ini sebenarnya, Pak. Ini Bu Dharma ya. Jadi AI ini sebenarnya tantangan yang paling berat, sehingga ini seolah-olah AI ini telah meninabobokkan anak-anak muda, membuat mereka menjadi manja, membuat mereka mendapatkan suguhan yang sangat instan dari berbagai kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka jawab dalam tantangan kehidupannya. Sekedar dengan cara searching saja mereka sudah bisa menjawab berbagai tantangannya. Tinggal tanya saja kepada Google, kepada ChatGPT dan lain sebagainya. Bahkan ya pengalaman saya selama di dunia akademis saja misalnya, hampir dapat saya pastikan itu mahasiswa itu punya ketergantungan besar terhadap AI. Nah, kita nggak bisa 100% punya ketergantungan terhadap AI ya. Nah, karena itu akan menumpukan daya pikir kita. Padahal kita sebagai manusia yang membedakan kita dengan hewan kan cuma daya pikir itu. Kalau daya pikir kita tidak diaktifasi, maka apa bedanya kita dengan hewan? Inilah persoalannya. Karenanya yang menurut saya perlu diperkuat oleh anak-anak muda ke depan adalah bagaimana mereka mampu melahirkan pikiran-pikiran yang kreatif dan kritis ya, sehingga mereka bisa menjaga dan merawat bangsa ini ke arah kemajuan. Kalau mereka sudah tidak peduli dan tidak mau tahu soal jalannya negara bangsa ini, alamat ini akan menjadi mara bahaya buat kita semua. Saya pikir itu yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia hari ini.
1: Baik, baik, baik. Nah, ini berarti sudah dimanjakan gitu ya, Pak. Ya, apa-apa kita tinggal searching aja gitu. Jadi tidak ada lagi usaha-usaha gitu ya. Kalau mungkin di era-era kita dulu tuh, misalnya ada tugas-tugas yang dikasih, benar-benar tuh kita mikir gitu ya. Ini sekarang kalau misalkan ada tugas-tugas dari kampus atau tugas-tugas lainnya, nah ini kita asik aja gitu. Misalkan, aduh santai aja, nanti juga kita bisa searching. Jadi itu membuat memanjakan sehingga tidak ada yang namanya usaha dari anak-anak itu untuk berpikir secara mungkin pikiran secara jawaban menurut pikirannya si anak tersebut. Seperti itu Bang Iqbal ya, dengan kondisi hari ini yang kita lihat.
2: Iya, anak-anak muda kita jadi kehilangan effortnya ya, kehilangan usahanya. Jadi usahanya nggak ada lagi.
1: Baik-baik, apalagi nih generasi muda Bang saat ini kan sudah cukup siap nih Bang. Kalau Abang lihat nih, dengan begini, dengan kita dimudahkan dengan IT ya hari ini tuh serba digital. Nah, apa mungkin nih untuk generasi muda kita saat ini sudah cukup siap menghadapi era digital dan juga globalisasi saat ini Bang Iqbal? Terkait mungkin tadi dengan dimanjakan dengan sistem searching lah ya, dengan menu-menu yang sudah tersedia. Nah ini seperti apa nih kalau pandangan dari Bang Iqbal sendiri Bang, melihat generasi muda kita hari ini? Apakah sudah cukup siap generasi muda kita untuk menghadapi era digital dan juga globalisasi saat ini?
2: Iya, menurut saya sebetulnya generasi muda kita sekarang sudah melek teknologi. Tapi persoalannya yang paling kita khawatirkan, ketergantungan itu membuat mereka tidak memfungsikan unsur-unsur manusiawinya. Misalnya unsur-unsur kemanusiaannya itu misalnya karena seperti kita bahas tadi, pikiran misalnya, kemudian integritas dan lain sebagainya, itu kan perlu diproses itu. Jadi tidaklah kerja yang serta-merta, tapi perlu proses. Jadi ini yang sebetulnya perlu di effort. Nah, kekhawatiran kita itu saja, ketika anak-anak muda ini sudah punya ketergantungan yang berlebihan terhadap AI, teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini membuat mereka tidak punya effort-effort lain ya, dari fungsi-fungsi kemanusiaannya yang sebetulnya bisa difungsikan dalam kehidupan ini. Misalnya contoh kita dari segi retorika misalnya, sudah banyak anak-anak muda yang kehilangan retorika. Jadi karena mereka menganggap bahwa mereka bisa mencari sesuatu dari AI, ChatGPT dan lain sebagainya, jadi semua bisa dijawab. Nah, akhirnya mereka kehilangan retorika. Jadi sudah sulit kita mencari anak-anak muda yang mampu berbicara dengan bagus. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran kita akan adanya dekadensi dalam hal itu di kalangan anak-anak muda ya. Jadi itu yang menurut saya benar-benar kita bangkitkanlah fungsionalisme anak-anak muda ini pada berbagai aspek-aspek potensi kemanusiaannya, baik ruhaniahnya, kemudian pikirannya dan lain sebagainya. Itu benar-benar kita potensialisasikan, kita fungsikan dengan baik.
1: Baik, dan kita melihat hari ini kalau generasi muda, kalau anak-anak muda kita hari ini mempunyai ya Pak Bang Iqbal ya, pemikiran yang mungkin dengan secara tanpa harus dimanjakan dengan aplikasi ya, yang hanya bisa menjawab searching langsung bisa menjawab, tapi kita mau melihat ide-ide kreatif ya untuk anak-anak bangsa kita hari ini, itu yang kita inginkan seperti itu. Nah, untuk saat ini Bang Iqbal sendiri, kalau kita berbicara ini ya, mudah-mudahan nih untuk generasi-generasi muda kita berharap semoga generasi muda hari ini yang kita inginkan itu ada yang memang hari ini tuh yang benar-benar bisa berbicara gitu ya, tanpa harus dengan terkonsep dari yang apa yang sudah disiapkan oleh IT hari ini yang sudah begitu canggih. Nah, kalau pesan dari Bang Iqbal sendiri nih kepada generasi muda kita hari ini Bang, terkait dengan topik kita di hari ini, silakan Bang Iqbal.
2: Harapan saya kepada anak-anak muda, mm-hmm. ya, untuk bisa mengembangkan potensinya, ya, mengembangkan potensinya.

0: Nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena memang berpikir kritis itu menjadi bagian dari prasyarat kemajuan peradaban bangsa. Kalau kita nggak kritis, maka kita akan berpeluang untuk bisa mengalami kehancuran dan kegelapan dalam kondisi rentang waktu yang lama ya. Jadi, tapi kalau kalau masih ada yang kritis, meskipun di setiap saat ada muncul kesalahan dalam kehidupan kita,
1: ya.
0: Tapi daya kritis itu bisa menyeimbang hingga kita masih diingatkan untuk terus bertobat, atau dalam istilah-istilah politik kita disebut reformasi ya. Jadi paling tidak kita sering diberikan daya kritis itu memberikan alarm buat kita untuk terus-menerus melakukan reformasi diri. Nah itu saya pikir, yaitu dari segi pikiran, kemudian juga dari segi moral, ini yang paling penting ya, di tengah bangsa yang hampir setiap periodisasi rezim pemerintahan di Republik ini, saya pikir nyaris tidak ada yang tidak pernah ditangkap pejabat-pejabatnya karena kasus korupsi. Nah, karena itu mari sama-sama anak-anak muda, saya ajak untuk kita bagaimana membangun kembali integritas kita. Kalau bukan anak-anak muda yang menurut saya masih fitrah ya, masih suci, belum belum begitu banyak terkontaminasi, maka sama siapa lagi kita akan bisa berharap untuk menyelamatkan negeri ini. Jadi jangan sampai anak-anak muda ini yang potensi integritasnya masih bagus, moralitasnya masih bagus, ini coreng sejak dini. Makanya kita harus pertahankan kesucian mereka, makanya mereka juga harus terus mengembangkan potensi integritas itu dengan baik. Dan begitu juga potensi-potensi lain di dalam dirinya. Menurut saya pengembangan potensi-potensi itu bisa diimplementasikan dalam berbagai kehidupan ya. Mungkin mereka ada yang berkiprah di dunia entrepreneur, maka kembangkanlah usaha yang kreatif, yang inovatif, dan juga maslahat bagi banyak publik ya. Kemudian juga bagi mereka yang masuk dalam dunia politik, juga jadilah politisi yang berintegritas, politisi yang berkemajuan. Begitu juga ketika mereka aktif di berbagai bidang-bidang lainnya. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, supaya mereka mampu setidaknya memberikan kontribusi bagi upaya kemajuan bangsa dan negara kita ini.
1: Baik.
0: Itu Bu Dharma ya.
1: Baik Bang Iqbal, luar biasa nih itu juga tadi pemaparan Bang Iqbal ya terkait dengan topik kita hari ini bersama membangun masa depan bangsa, dan tadi wejangannya untuk generasi-generasi muda kita itu juga sebagai closing kita ya Bang ya dalam bincang-bincang kita. Gimana Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali?
0: Ya.
1: Atau cukup untuk closing kita?
0: Saya rasa cukup, nanti nanti kalau ada diskusi silakan. Saya rasa cukup
1: baik,
0: ya.
1: Baik Bang, baik ini karena kita tahu kita terpaut dengan waktu, next mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bincang-bincang kembali ya, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya, dan kita berharap semoga hari ini apapun yang tadinya ilmu yang sudah Abang sampaikan di program kita Indonesia ini menjadi pencerahan untuk generasi muda kita yang pastinya bersama-sama kita membangun masa depan bangsa. Seperti itu. Baik, Bang Iqbal untuk hari ini. Terima kasih bincang-bincang kita. Salam sehat dan mudah-mudahan nanti bisa mainlah ke Aceh ya, ke Melabo. Kita tunggu nih di RRI Program Masa 1 Melabo, Bang
0: Iqbal. Oke, siap.
1: Baik, terima kasih
0: siap,
1: Bang Iqbal.
0: Siap.
1: Iya. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kita Indonesia dengan topik bersama membangun masa depan bangsa, itu tadi bersama narasumber kita ada Bapak Dr. Mustamar Iqbal Siregar MA, beliau profesor di UIN Padang Sidimpuan, tadinya sudah bersama kita dan kurang lebih bincang-bincang kita untuk saat ini ada 30 menit ya, dan ini sudah sangat memberikan pencerahan untuk kita, terlebih untuk generasi muda kita hari ini. Insya Allah kita bersua kembali di minggu depan dengan topik yang berbeda, tentunya dengan narasumber yang berbeda. Akhir kata, saya Darmayani sebagai presenter dan juga narasumber kita untuk hari ini, kami berdua pamit undur diri. Makasih Bang Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
2: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita menanti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan kita juga akan hadirkan satu berita panggilan siaran pertama yang kami terima dari kantor Mahkamah Syariah Melaboh, ditujukan kepada Saudara M. Nur Nyak Malim, bertempat tanggal lahir Kede Semut, 7 Juli 1977, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, beralamat terdahulu ini di Gampung Baru, Kecamatan Pantonre, Kabupaten Aceh Barat. Dan yang mana pendengar, sekarang ini tidak diketahui alamat dan keberadaan tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Diminta kepada Saudara M. Nur Nyak Malim untuk dapat hadir ke Mahkamah Syariah Melaboh, Jalan Rahmat Tsunami nomor 3, Paya Penaga Melaboh, pada Kamis 29 Oktober 2026, ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama kami sampaikan. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Itu dia pendengar, satu berita panggilan pertama ditujukan kami terima dari kantor Mahkamah Syariah Melaboh, ditujukan kepada Saudara M. Nur Nyak Malim, bertempat tanggal lahir Kede Semut, 7 Juli 1977, yang mana sekarang ini tidak diketahui alamat dan keberadaan tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tetaplah bersama kami dan kita dengarkan kembali selingan yang berikut ini.

Angong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan peluang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
1: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
0: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
1: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
0: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam skuadranya dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Mexico memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Mexico dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Mexico menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Beth Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis, berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juli dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jump.
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak gol karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras. Mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan gameplaynya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita opsi nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita balik ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation jadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 912.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Dan saatnya kita ikuti di program selanjutnya, lagu-lagu Aceh, lagu-lagu dari Tanah Renjong, di Haba Getanyo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di program A1 Radio Republik Indonesia Malabo. Dan kita masih dengarkan lagu-lagu Aceh ya pendengar ya. Nah lagu-lagu Aceh untuk saat ini ada selingan lagu milik Ahmad Yusai, Kan Ulon Tula ya. Iya ya. Untuk Anda dimanapun berada pendengar, nanti yang ingin mengetahui bagaimana informasi terkini, kita juga nanti akan hadirkan juga di Warta Berita Daerah ya, Warta Berita di Haba Uronyo, produksi RRI Malabo pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kami juga akan hadirkan di Lintas Malabo Siang, ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama program 1 RRI Malabo.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPP Melabo, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
4: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
5: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabo. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutiyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan lagu-lagu Aceh dan di Haba Getanyo ya. Untuk Haba Getanyo masih terus hadir sampai nanti ke pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan sembari kita menanti azan zuhur berkumandang untuk Melabuh dan sekitarnya. Yang mana azan zuhur pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan terlebih dahulu warta berita dalam bahasa Aceh produksi RRI Melabuh di Haba Uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayah membahagia cidara mertua merempak tanya dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru Satria. Haba yang pun lepuh perutin dayah di Aceh Barat kalom terdata rakor kemenak dan padata IMIS nyan yang palit hak santri berisiko gada. Kantor Kementerian Agama Kemenak Aceh Barat kepegara rapat koordinasi rakor yang dijak 22 pimpinan serta operator dayah dari sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kemenak Aceh Barat. Rakornya secara resmi dibuka oleh Kepala Kemenak Dr. Khairul Azhar S.Ag. Dalam arahan gepegah bahwa pertemuannya diselenggarakan khusus untuk kesamakan pemahaman dan kesempurnakan pengelolaan data lembaga pendidikan melalui sistem informasi manajemen pendidikan IMIS. Dayah naku warisan luhur sekaligus tumpuan utama pendidikan, pembentukan akhlak masyarakat untuk mewujudkan akhlak mulia agar pembinaan dan dukungan pemerintah jut sampo dengan tepat ukur dan merata. Ino na data yang betul lengkap dan mutakhir gepegah Khairul Azhar. Lebih jauh Khairul Azhar gepegah lom 80 pondok pesantren yang na di Aceh Barat 80% kalom tercatat dalam sistem IMIS emis. Menurutnya, hai menjadi dasar utama penentuan kebijakan penyaluran bantuan operasional serta pengembangan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Dalam jika hana tercatat, atau hana akurat, maka hak-hak lembaga daya dan santri beretiko hana terlayani dengan gerd. Oleh karenanya, tugas bersama naku pastikan setiap bantuan pendidikan setiap pendidik, setiap santri tercatat dengan betul dalam sistemnya, gepegah Khairul Azhar. Dalam kesempatannya, Khairul Azhar Cid meminta para pemimpin, pimpinan dan operator daya untuk bekerjasama secara aktif dengan petugas Kemenak. Diharapkan kendala yang dihadapi segera dikomunikasikan. Diminta seluti jalan keluar bersama sehingga seluruh data diselesaikan sesuai jadual yang ditetapkan. Haba lain, Timpora Kantor Imigrasi Melabuh melakukan pengawasan orang asing Timpora di tempat tuan. Dalam hanya Kantor Imigrasi Kelas 2 Melabuh diselenggarakan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing Kabupaten Aceh Selatan dengan tema sinergi kolaborasi antar instansi dalam mewujudkan pengawasan orang asing yang efektif dan profesional. Kegiatannya Gepegot Desa Selatan rapat koordinasi oleh unsur pokok forum koordinasi pimpinan daerah. Timpora Kabupaten Aceh Selatan bertujuan untuk pertiga koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabuh Niki Apri Moseli Gepegah. Kepala Seksi Intelijen Penindakan Keimigrasian disampaikan bahwa tantangan pengawasan orang asing sahanya semakin kompleks sehingga perlu keterlibatan aktif seluruh anggota Timpora. Penguatan orang asing hanya bisa dilakukan oleh sabuk instansi mendong diperlukan sinergi, kerjasama, kolaborasi, pertukaran informasi yang berkesinambungan antar anggota Timpora supaya potensi pelanggaran dideteksi, ditindaklanjut secara bagah cepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih jauh, Niki gepegah bahwa Timpora na peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban di daerah khususnya dalam mengawasi lalu lintas dan kegiatan orang asing. Melalui pelaksanaan rapat koordinasinya diharapkan terbangun kesamaan persepsi peningkatan kapasitas serta pertegah kerjasama antar instansi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan orang asing yang lebih optimal. Sidara mertua ana dileha baurunyo kamu putru. Dan mentang umur gejo dah Tuhan, insyaAllah tak merompok lom tanya sidara. Dalam berita bahasa Aceh Balenwate. Akikalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Kucubro kanda yang jauh di seberang, sejang neriwang jaing tak kenawa, tertanda senasi hati, dia.

0: Mas Ebit Gadis juga ya. Yang pertama kali menciptakan lagu.
1: Yang tadi yang bareng Mas Budi Budianto.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada.
2: Ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air? Saatnya dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan untuk saat ini, lagu-lagu hiburan di lagu-lagu Tanah Rencong, ya lagu Aceh, kita sudah cukupkan sampai di sini. Dan sembari kita menanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita juga break sejenak mendengarkan lagu hiburan, berhubung sudah tiba saatnya Melaboh dan sekitarnya, kita kaum muslimin dan kaum muslimah untuk melaksanakan ibadah salat zuhur.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang.

Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya
yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini
meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti, Anda dapat dengarkan dan dapat Anda saksikan melalui live YouTube RRI Melabu, lintas Melabu siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabo dengan Lintas Melabo Siang. Saudara, sejumlah informasi telah dipersiapkan tim redaksi RRI Melabo di antaranya. Mahkamah Syariah Melabo catat hingga Juni 2026 pelanggaran syariat di Aceh Barat hanya 5 perkara. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Barat gelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir.
1: Hari ini kita tes urin kepada semua calon peserta JPT karena mereka sudah selesai semuanya proses seleksi.
2: Jadi ini salah satu upaya bagaimana kita menekan angka inflasi. Yang di satu sisi angka inflasi kita tekan dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga.
3: UMKM yang hadir di sini semuanya UMKM kita. Jadi Dinas Perdagangan mereka berhasil membina beberapa UMKM yang terus hidup.
0: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Lintas Melabo Siang selengkapnya bersama saya, Darmayani. Kita awali berita pertama. Mahkamah Syariah Melabo catat hingga Juni 2026 pelanggaran syariat di Aceh Barat hanya 5 perkara. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kasus pelanggaran hukum syariat Islam atau jinayat di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan sepanjang tahun 2026. Hingga Juni, Mahkamah Syariah Melabo hanya mencatat 5 perkara, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 10 perkara. Hal itu disampaikan oleh Ketua Mahkamah Syariah Melabo melalui Hakim Humas Ansarullah saat diwawancarai RRI. Ansarullah mengatakan perkara jinayat yang masuk ke Mahkamah Syariah Melabo pada semester pertama tahun ini didominasi kasus maisir atau perjudian.
5: Kalau jinayat tahun ini menurun. Tahun kemarin dari Januari sampai Juni itu ada sudah sekitar 10 perkara tahun lalu. 10 perkara dan paling dominan juga kasus mesir judi online. Tapi kalau tahun ini baru sekitar 5 perkara yang dominan juga kasus mesir gitu. Jadi ada penurunan untuk perkara-perkara jinayat antara tahun 2025 Januari sampai Juni dengan Januari sampai Juni 2026.
4: Ia menjelaskan selain kasus maisir, perkara jinayat yang ditangani juga meliputi tindakan pidana pemerkosaan dan perzinahan. Kasus-kasus tersebut diproses sesuai ketentuan yang diatur dalam kanun jinayat yang berlaku di Aceh. Ansarullah menambahkan penurunan jumlah perkara ini diharapkan menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan syariat Islam. Meski demikian, upaya sosialisasi dan penegakan hukum tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Mahkamah Syariah Melabo juga telah melaksanakan eksekusi ukubat cambuk terhadap pelanggar kanun yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Hingga Juni 2026, pelaksanaan hukuman cambuk telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pihak Mahkamah Syariah Melabo berharap tren penurunan perkara jinayat dapat terus berlanjut pada semester berikutnya. Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh Barat dapat semakin meningkat. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Aceh bekerjasama dengan Pemkab Aceh Barat gelar pasar tani Aceh sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pasar tani Aceh 2026 di lapangan depan kantor pos Melabo, Desa Suwa Indah Puri, Kecamatan Johan Pahlawan. Kegiatan ini mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat yang memadati sejumlah stan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Pasar Tani Aceh 2026 merupakan bagian dari program Roadshow Pasar Tani Aceh yang digelar di berbagai daerah sebagai upaya pemerintah mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat hubungan antara petani, pelaku usaha, dan konsumen. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Insinyur Khairil Anwar mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
2: Jadi ini salah satu upaya bagaimana kita menekan angka inflasi. Yang di satu sisi angka inflasi kita tekan dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga. Jadi di sini ada kita menjual dengan harga lebih murah daripada harga pasar. Itu salah satu tujuan utama. Kemudian tujuan kedua kita adalah bagaimana untuk lebih memperdekat ya antara konsumen dan produsen, sehingga memotong mata rantai, salah satu mata rantai pemasaran, sehingga konsumen bisa mendapatkan harga lebih rendah dan produsen bisa mendapatkan harga yang sangat baik, tidak tanpa melalui pedagang perantara lagi.
6: Ia juga menambahkan masyarakat dapat membeli berbagai komoditas yang dijual tanpa persyaratan khusus. Namun untuk pembelian gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg, warga diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP asli. Sementara itu Kepala Dinas Pangan Aceh Barat, Dr. Hewan Kamardis Nur mengatakan pasar tani di Aceh Barat sebelumnya telah berjalan secara rutin selama setahun terakhir, namun sempat terhenti akibat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut.
3: UMKM yang hadir di sini semuanya UMKM kita. Jadi Dinas Perdagangan ini mereka berhasil membina beberapa UMKM yang terus hidup walaupun dalam pasang surut ekonomi yang memang sangat dinamis ya. Ada banyak produk-produk lokal yang memang yang diambil dari apa namanya sumber daya lokal seperti ikan lumi-lumi, itu berhasil dikembangkan menjadi beberapa produk turunan.
6: Tingginya minat masyarakat terlihat dari antrian panjang yang memadati sejumlah stan sejak kegiatan dimulai. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pokok, hasil pertanian, produk UMKM, serta gas LPG bersubsidi dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Pemerintah berharap pasar tani Aceh 2026 dapat terus menjadi instrumen pengendali inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian dan UMKM lokal. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Lintas Melabu Siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat gelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir yang berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 26 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya.
8: Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir yang berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Aceh Barat. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kecakapan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha maupun lapangan kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta yang akan mendapatkan pembelajaran serta praktik keterampilan bordir selama masa pelatihan itu. Dengan keterampilan bordir ini sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
9: Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mereka bisa terampil dan bisa berpenghasilan lebih. Yang bisa kita lihat di daerah lain yang juga mendapatkan pelatihan seperti ini, mereka sudah berpenghasilan 10 sampai 15 juta per bulan. Sehingga tidak ada lagi nanti pengangguran yang dapat mengurangi pengangguran yang ada di Aceh Barat. Nah, alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang awalnya tahun lalu mendapatkan sebanyak 70 juta, alhamdulillah tahun ini datang 100 juta dari bantuan Kementerian dan satu provinsi cuma dapat 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh. Nah, alhamdulillah tahun ini Aceh Barat diberi kepercayaan lagi mendapatkan bantuan pendidikan di perusahaan ini.
8: Melalui pelatihan tersebut, Dekranasda Aceh Barat berharap agar para peserta dapat menguasai keterampilan bordir dengan baik dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kerajinan dan industri kreatif. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
7: masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Lintas Melabu Siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Cegah penyalahgunaan narkoba pada ASN, peserta seleksi JPT pada ASN Aceh Barat jalani tes urin. Berikut laporan selengkapnya.
10: Komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas narkoba kembali ditegaskan. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menginstruksikan Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin Melabo untuk melakukan pemeriksaan urin terhadap peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Pratama Rabu siang. Sebanyak 20 peserta seleksi mengikuti pemeriksaan urin yang dilaksanakan setelah seluruh tahapan seleksi termasuk wawancara mendalam selesai dilakukan. Dari total 25 peserta yang terdaftar, 5 orang tidak hadir dan telah menyampaikan surat keterangan kepada BKPSDM Aceh Barat. Bupati Tarmizi mengatakan tes urin merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa calon pejabat yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki integritas tinggi dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
1: Ya, hari ini kita tes urin kepada semua calon peserta JPT, karena mereka sudah selesai semuanya proses seleksi tiga besar. Kemudian saya juga sudah melakukan wawancara masing-masing peserta untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Untuk tahap akhir kita melakukan tes urin. Ini sama seperti yang kita lakukan tahun lalu, ada tes urin juga untuk memastikan bahwa mereka betul-betul tidak terkontaminasi narkoba.
10: Menurutnya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia, integritas aparatur, serta kinerja pemerintahan. Karena itu, pejabat pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ia menegaskan, pelaksanaan tes urin ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan bebas narkoba. Selain sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan komitmen aparatur dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin Melabo Dr. Akbar Siregar memimpin pelaksanaan pemeriksaan tersebut, mengumumkan bahwa seluruh peserta yang mengikuti tes dinyatakan negatif narkoba. Dengan hasil tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap proses seleksi pejabat dapat menghasilkan pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Usai sudah Lintas Melabuh Siang, edisi siar di hari ini Kamis 25 Juni di tahun 2026. Bersama saya Darmayani dan rekan kameramen kami ada Bung Fajar. Kita undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

serial informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabo. Dan untuk lagu-lagu hiburan masih kita dengarkan, ada Setangkai Bunga Padi. Namun untuk saat ini kami selingi juga dengan satu informasi, ada berita ya, yang mana untuk saat ini satu informasi berita yang kami terima, ini telah ditemukan satu buah dompet berwarna coklat berisikan, di dalam dompet tersebut yang mana berisikan KTP atas nama Bapak Rufran yang beralamat Gampung Senebok, Jalan Generasi, Dusun Masjid, dan dokumen penting lainnya. Bagi yang mengenal dan merasakan telah, mungkin yang merasa telah kehilangan barang tersebut, agar dapat menghubungi Saudara Rahman dengan alamat PT Mapoli atau PT Sabta, Gampung Baru Paya, Kecamatan Pantondre, Kabupaten Aceh Barat. Atau juga bisa untuk menghubungi di 0813 7729 7136, ya, atau untuk Anda yang barangkali yang mendengarkan berita ketemunya sebuah dompet, ya, yang mana dompet tersebut berwarna hitam berisikan KTP atas nama Bapak Rufran yang beralamat Gampung Senebok, Jalan Generasi, Dusun Masjid, dan dokumen penting lainnya. Ini untuk yang mengenal, ya, mungkin yang kenal dengan Bapak Rufran seperti yang tertera sesuai dengan KTP, ya. Ini silakan saja untuk bisa menghubungi Saudara Rahman dengan alamat PT Mapoli atau PT Sabta, Gampung Baru Paya, Kecamatan Pantondre, Kabupaten Aceh Barat. Atau juga bisa di kontak person, ya, di 0813 7729 7136. Untuk informasi berita, telah ditemukan sebuah dompet berwarna coklat, telah kami hadirkan untuk Anda. Dan saatnya kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan berikut ini. Namun selepas pariwara, ada persembahan, iklan persembahan PLN Nusantara Power Up Nagan Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: 97.7 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya kita masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tentunya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama RRI Persatu Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita di kesempatan sore hari ini, yang nantinya akan ditemani oleh rekan Binda yang langsung memandu acara ini hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, kita masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sejumlah lagu-lagu hiburan dangdut akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas siang Anda bersama kami di program Mas 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi.
1: Untuk Anda, nyantel di udara hanya di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di Udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sudah dulu dimulai masa Orde Baru, dia tu adalah bilan dengan istilah
1: bantuan desa.
2: Realisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah, makanya setiap pengucuran dana desa, ini pengawasan ini kan tergantung pada tergantung pada pimpinannya ya. Lalu di desa di Aceh Barat, kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak, kan gitu ya?
3: Iya. Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabu. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia

jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akhiri untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya di kesempatan siang menuju sore hari ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional yang akan dipandu oleh rekan Binda. Dari studio Pro 1 RRI Malabo, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat terdengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisihan grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita, 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita, Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan, kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih rasa, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kerangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya. Jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
4: Enggak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada. Ada ya.
4: Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapatnya dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya, Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
0: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya?
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya.
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada aset sawah. Dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Kondori, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, arahan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk sendiri itu sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Iya. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya, Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya, ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya? Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pelaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin Ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah, ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Herudin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi. Dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya, juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada rotator, di tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial dulu.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairudin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya. Mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cipta Penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan mendengar Berenda Asta Cipta Penjaringan produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gugur, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Seperti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Pak?
1: Baik, tahun bertahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Bapak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Bapak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Bapak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman HP itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekedar meningkatkan
2: hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serwis. Saya Afwi Abdi, kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik, karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya? Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
7: Ya tadi, kita awalnya ada warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
6: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan, ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
6: Oke, okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
3: Betul sekali.
6: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami

0: memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ini bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya dong.
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 Jakarta yang dirilis oleh seluruh RRI se-Nusantara. Dan di kesempatan sore hari ini dapat kami informasikan tepat pada pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, waktu kumandang azan asar akan tiba untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Sementara kumandang azan asar di Kabupaten Aceh Barat Daya akan tiba pada pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar di Kabupaten Aceh Jaya akan tiba pada pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan asar di Kabupaten Nagan Raya akan tiba pada pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan asar di Kabupaten Simalu akan tiba pada pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah nantinya kumandang azan tiba untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, kita akan bergabung bersama program Silu Nusantara. Seluruh lagu di Nusantara nantinya akan kita hadirkan untuk bisa menemani aktivitas sore Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh. Dan nantinya tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Banda Aceh untuk mengikuti warta berita lintas Korwil 17 Nusantara Aceh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, karena untuk saat ini telah tiba untuk kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita serta harapan kita, kita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan." "Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?" Fadlan bertanya dengan nada penasaran. "Ya, hanya sesederhana itu," Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, "Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. 'Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?' Si pelanggan menjawab, 'Ya, saya percaya adanya Tuhan.' Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, 'Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan.' 'Apa alasanmu?' 'Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan.' Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPT RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go!

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ali Munir, SEMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.
2: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak untuk lagu Silu Nusantara di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti warta berita lintas Sekorwil 17 Nusantara. Satu berita kehilangan akan kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Maksud kami, telah ditemukan satu buah dompet berwarna coklat berisikan yakni KTP atas nama Bapak Rufan yang beralamat di Gampong Senebuk, Jalan Generasi, Dusun Masjid, dan dokumen penting lainnya. Bagi yang mengenal dan merasa telah kehilangan barang tersebut agar dapat menghubungi Saudara Rahman dengan alamat PT Mapoli ataupun PT Sabta, Gampong Baru Paya, Kecamatan Pantonri, Kabupaten Aceh Barat, ataupun bisa menghubungi di nomor telepon di 0813 772 9736. Telah ditemukan satu buah dompet berwarna coklat berisikan KTP atas nama Bapak Rufran yang beralamat Gampong Senebuk, Jalan Generasi, Dusun Masjid, dan dokumen penting lainnya. Bagi yang mengenal dan merasa telah kehilangan barang tersebut agar dapat menghubungi Saudara Rahman dengan alamat PT Mapoli, PT Sabta, Gampong Baru Paya, Kecamatan Pantonri, Kabupaten Aceh Barat, atau dapat menghubungi di kontak person di 0813 772 9736. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan bergabung bersama RRI Banda Aceh untuk mengikuti warta berita lintas Sekorwil 17 Nusantara Aceh.
1: Belas Banda Aceh, Los Mawe, Melabu, Takengon, Sabeng, dan Singkel mengantarkan Lisa 17, siaran Bita Berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tindak lanjuti aspirasi terkait sarana pertanian. Sementara itu pendengar, gempur rokok ilegal. Bea Cukai Blok Semawe musnahkan lebih dari 20 juta batang rokok. Siaran Bita Berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Codgli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
2: Melaksanakan ini supaya lebih sempurna. Waduk ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengkaji kebutuhan peningkatan embung agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menampung air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di masa mendatang. Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Maksud kami, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal rokok ilegal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal terhadap 22.281.420 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 43 miliar lebih. Kegiatan pemusnahan simbolis yang berlangsung kemarin di lapangan kantor Bea Cukai Loksmawe turut dihadiri Wakil Wali Kota Loksmawe Husaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, instansi penegak hukum serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe Bambang Sutarjo menegaskan bahwa seluruh barang bukti ini dikumpulkan dari hasil tangkapan di sejumlah titik wilayah Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Penindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat masih ada. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi penindakan intensif yang dilakukan sejak November 2025 hingga semester 1 tahun 2026.
2: Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil penindakan dari akhir tahun 2025 November sampai dengan semester 1 2026 ini yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari Bea Cukai Loksmawe, sedangkan 13.509.350 batang merupakan hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 terkait cukai.
1: Proses pemusnahan simbolis dilakukan secara dibakar di kantor Bea Cukai dan sebagian lagi dihancurkan di TPA Alulim Loksmawe. Pihak Bea Cukai juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk saling bersinergi dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh, khususnya Loksmawe dan Aceh Utara. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat gelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir yang berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Aceh Barat. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kecakapan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha maupun lapangan kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta yang akan mendapatkan pembelajaran serta praktik keterampilan bordir selama masa pelatihan itu. Dengan keterampilan bordir ini sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
4: Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mereka bisa terampil dan bisa berpenghasilan lebih. Yang bisa kita lihat di daerah lain yang juga mendapatkan pelatihan seperti ini, mereka sudah berpenghasilan 10 sampai 15 juta per bulan. Sehingga tidak ada lagi nanti pengangguran dapat mengurangi pengangguran yang ada di Aceh Barat. Nah, alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang awalnya tahun lalu mendapatkan sebanyak 70 juta, pelan-pelan tahun ini dapat 100 juta dari bantuan pemerintah dan satu provinsi cuma dapat 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh. Alhamdulillah tahun ini Aceh Barat diberi kepercayaan lagi mendapatkan bantuan pendidikan di perusahaan ini.
3: Melalui melalui pelatihan tersebut, Dekranasda Aceh Barat berharap agar para peserta dapat menguasai keterampilan bordir dengan baik dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kerajinan dan industri kreatif. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayuh.

0: Pendengar, kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
2: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal, ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
1: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerah tersebut untuk menjadi kota pengembangan sastra di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bor Telaga Takengon pada Rabu kemarin. Wabu Muhsin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takengon. Wabu Muhsin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
4: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya yang lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
3: Wabu Muhsin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya kata Muhsin untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga kini belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai sarana penampungan dan pembuangan limbah pada ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
6: Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga saat ini belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Ketiganya belum memenuhi persyaratan sanitasi karena sistem penampungan dan pembuangan limbah yang tersedia masih belum sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang Dr. Edi Soeharto mengatakan persoalan pengelolaan limbah menjadi kendala utama dalam proses penertiban sertifikat. Kondisi tersebut ditemukan saat tim melakukan pemantauan terhadap dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang.
7: Hasil survei kami untuk tempat pembuangan dari hasil limbah itu belum layak kami anggap karena di situ masih belum ada tempat penampungan yang khusus untuk limbah dari MBG tersebut. Salah satunya mengganggu lingkungan sekitarnya dan berbau. Nah, itu kan berbahaya bagi masyarakat dan akan mengakibatkan pencemaran air terutama sumur-sumur yang ada di sekitar situ. Jangan dapur MBG itu bersihnya saja di dalam. Saya mengharapkan hasil limbahnya itu tolong diperhatikan. Kalau mengharapkan izin yang baik dan sempurna, itu harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan.
6: Menurutnya, limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur. Selain itu, limbah juga berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air yang digunakan warga sehari-hari. Dinas Kesehatan juga menerima sejumlah keluhan warga terkait aroma limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak dinilai mencemari tanah maupun sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ia menekankan tempat penampungan dan pembuangan limbah harus dibuat tertutup, tidak menimbulkan bau, serta tidak dibuang langsung ke laut karena dapat berdampak terhadap ekosistem dan biota laut. Edi menghimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengelolaan makanan, tetapi juga pengelolaan limbah yang dihasilkan. Ia berharap sarana pengelolaan limbah yang masih belum memenuhi ketentuan dapat segera dibenahi sehingga seluruh persyaratan higien sanitasi dapat terpenuhi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Subulussalam gelar gerakan pangan murah di simpang kiri, beras, minyak, dan telur dijual murah untuk cegah inflasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Subulussalam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengkonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan. Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi, pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1000 papan telur ayam, 1800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Subulussalam Madal Sah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram.
2: Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 komoditi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula, dan telur. Jumlahannya kalau minyak goreng ada 1.800 liter, telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kilogram. Jangan gundah, ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Ketika melonjak harga barang sembako, itu akan kami laksanakan pasar murah seperti kegiatan pada hari ini.
1: Badal Syah menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Subulussalam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan musik dan informasi. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, untuk bisa menemani waktu Anda bersama kami, sembari nantinya kita akan menunggu untuk kumandang azan maghrib, yang mana kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabu dan sekitarnya akan tiba pada pukul 18:52 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program Masa 1 RRI Melabu, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI, suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi, karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

rahasia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan

0: pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPT RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
2: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Baik pendengar, di manapun Anda berada untuk saat ini kita telah tiba waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita kita di kesempatan malam hari ini terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya setelah nantinya ada kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya dan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya telah tiba akhir pertemanan ataupun hiburan saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 hingga ke pukul 19 dan setelah ini ada rekan Emma yang akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Masa 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut-marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuklak sistem di BGN yang carut-marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang, senang sekali.
14: Tiga.
13: Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun, ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar Arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarai Naim.
17: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
19: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
18: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
20: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
18: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, untuk di malam ini terima kasih Anda masih terus setia bersama kami Pro 1 RRI melaporkan hal informasi dan inspirasi, di mana untuk malam ini 26 Juni 2026. Baiklah pendengar, tentunya rangkaian program acara juga sudah disiapkan oleh Pro 1 RRI melaporkan yang akan terus kami suguhkan ke ruangan simak Anda untuk hari ini. Masuk kami di malam ini, tentunya jangan sampai terlewatkan dengan beberapa program acara yang sudah disiapkan. Nah, pendengar, semoga malam ini masih dalam keadaan sehat, dan juga kita berharap semoga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita juga langsung saja mendengarkan beberapa lagu religi sambil kita menanti pada waktunya azan Isya untuk malam ini.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya sebelum kita mendengarkan beberapa program acara yang sudah kami persiapkan, terlebih dahulu dapat kami informasikan bagi Anda yang ingin membutuhkan waktunya azan Isya untuk malam ini, dapat kami sampaikan untuk Kota Melabuh tepat pukul 20.07 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar untuk Aceh Jaya tepat pukul 20.09 waktu Indonesia Barat. Kemudian Nagan Raya tepat pukul 20.07 waktu Indonesia Barat. Dan Simelu tepat pukul 20.03 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan, yaitu tepat pukul 20.07 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan menikmati kembali yang berikut ini.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu, dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardil, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami Pro 1 RI Melabo, dan juga seperti biasa ya, tepat pukul 21 pendengar, kami akan segera menemani Anda dengan program-program kesayangan pendengar yaitu di Ruang Rindu. Oke, yang pertama sekali kita langsung aja terima ya, tanpa buang-buang waktu nih. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Kaima. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Dengan Eka di kabel.
0: Oke, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, saya wafiat nih, Kaima.
0: Oke deh, langsung lanjut ya.
1: Iya, mau dengar lagu ini apa? Iwan Pas ya, Kak?
0: Iwan Pas, judulnya apa tuh?
1: Ibu aja.
0: Ibu.
1: Iya, ibu.
0: Oke, itu saja.
1: Ya, kirim-kirim salamnya buat Mak Tengo, buatnya Bu Mimi, buat Pak Odon, buatnya Kak Mirna, Kak Lena, buat Bu Mimi, Bu Mia, buat Pak Jodo, semua-semua aja lah, tanpa terkecuali ya.
0: Oke deh.
1: Buat kakak, selamat bertemu sampai dengan selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar yang mau bergabung kembali, masih kita berikan kesempatan ya. Masih di 0811-688-9697. Jadi pendengar yang mau bergabung masih kita menanti. Dan silakan saja. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, silakan. Lagu apa nih?
2: Nggak dengar suaranya, Emma.
0: Lagu apa?
2: Ah, itu baru dengar. Lagu dari Dona Leon aja lah.
0: Apa?
2: Dona Leon.
0: Dona Leon?
2: Ya.
0: Yang mau siapa?
2: Judulnya, judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Dandut?
2: Enggak.
0: Oh, coba nanti kita aja. Dari siapa tadi?
2: Dona Leon,
0: nanti lagunya kita cetak dulu ya. Artinya Jangan Tunggu Lama-Lama?
2: Iya.
0: Nanti duriannya habis gitu?
2: Bukan, nanti dimarah orang lama-lama.
0: Oke deh, itu saja.
2: Salam dong.
0: Oke.
2: Salamnya buat Mak Tengo, buat Bang Hai, buat Bu Mia, buat Rena, Ina, buat Bu Nini, buat Kak Endang, buat Pak Putra di Aceh Timur, buat semua tanpa terkecuali ya. Buat Bu Emma selalu bertugas, sehat selalu, tetap semangat.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan dulu lagunya satu-satu ya. Ini ada yang minta lagu tadi. Ibu katanya. Oke, kita langsung dapat untuk menikmati malam ini lagunya.

0: Oke, untuk Mas Odon tadi bukan main, katanya minta diputarin lagu tadi dari Dona Leon. Ya, itu jangan tunggu lama-lama. Nanti dia diambil orang. Emang ibunya siapa ambil, Pak? Diikat aja ibunya ya, biar nggak diambil orang ya. Oke, dan kita lanjut kembali. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ruang berbagi rindu, memori, lewat lagu.
0: Udah sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, Mbak Tengah silakan.
1: Lagunya Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai, pendek ya. Pendek iya, sambung. Siapa yang bawanya, Mbak Tengah?
1: Christine Panjaitan.
0: Oh, Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai ya.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti
1: tambah buat bunyi ini, buat semua-semua, Pak Odon, Eka, semua-semua lah yang dengar ruang itu. Buat Emma sehat selalu juga sekeluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tengok atas doanya. Dan di belakang Mbak Tengok ada lagi, silakan ya. Di program Ruang Rindu kita masih menanti. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam ke Emma juga. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, lanjut.
2: Lanjut apa lagunya ke Emma?
0: Gak tahu lagunya apa nih.
2: Lagunya Mata Ben ada.
0: Mata Ben?
2: Iya, Ketahuan.
0: Gimana lagunya tuh? Untung ketahuan, untung ketahuan,
2: mana,
0: gitu.
2: Mana wala untung?
0: Gak ada untung, berarti rugi ya?
2: Iya, ada gak?
0: Ada, nanti kalau gak ada kakak nyanyikan ya.
2: Ya boleh, kak nyanyikan merdu suaranya kan? Iya.
0: Oke, ada lagi salam, sayang?
2: Salam ya? Buat Mati Odon tadi ya, buat Eka, buat Mati Ngo, Kak Ida, Kak Anul, Kak Endang, Munini, buat semuanya ya. Gua tetap sangat bertugas sehat selalu. Walaupun dah hati-hati ya. Oh iya, di Pro 2 siapa kak?
0: Di Pro 2 ada Bang Nanda tuh.
2: Hah?
0: Ada Bang Nanda.
2: Pak, belum tahu.
0: Ada Bang Nanda sayang.
2: Oh gitu, ya terima kasih. Ya, assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia bakal kita putarin lagunya. Tadi ada yang minta lagu Tangan Tak Sampai ya. Coba kita cari dulu lagunya ya. Oh ini dia lagunya, Tangan Tak Sampai. Oke. Soalnya sudah dua penelpon, jadi lagunya kita putarin aja ya. Yang mau ikutan bergabung sabar dulu ya.

0: Oke, untuk Ina, itu dia dari mata pendengar, untung ketahuan. Yang mau ikutan bergabung kembali, pendengar, masih di program Ruang Rindu, silakan ya. Pacaran lagi. Oke deh, bukan main. Kita lanjut lagi ya, Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Dengan siapa nih? Dengan siapa ini?
1: Tak nggak tahu lah.
0: Dengan Kak As. Maya Petang. Di Pasi Jambu. Oh, dengan Kak As. Ya, Kak As, kok suaranya lembut kali. Kalau malam-malam ngantuk ya.
1: Ngantuk nih manis.
0: Oke deh, Kak As. Silahkan lagu apa Kak?
1: Minta hitam putih ya, potret ya. Itu apa? Kartikulasi.
0: Oh, hitam putih fotomu.
1: Iya,
0: boleh. Boleh. Terus ada lagi?
1: Enggak ada, Assalamualaikum aja ya.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak As ada lagi. Silakan ya yang mau bergabung, masih kita menanti di program Ruang Rindu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Dengan siapa nih?
1: Kak Ida.
0: Mau ngapain Kak Ida?
1: Lagi duduk.
0: Kak Ida mau ngapain?
1: Lagi duduk.
0: Mau ngapain lagi duduk? Kok mau ngapain kok lagi duduk sih?
1: Mau minta lagu.
0: Oh, minta lagu. Udah apa lagunya?
1: Lagunya terserah Emma ya.
0: Lagunya terserah Emma, belum tidur Kak?
1: Belum.
0: Oke. Okay. Terus ada lagi?
1: Enggak ada lagi.
0: Terus aja.
1: Ya, termasuk aja ya. Kalau okay. Pulang hati-hati.
0: Oke, okay, Kakak. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih yang udah bergabung. Yang belum sempat bergabung, sabar dulu ya. Kita bakal putarin lagu yang dimintakan oleh Kak As tadi ya. Katanya minta diputarin lagu ini. Hitam putih fotomu ya. Coba kita dengarkan dulu. Oke. Okay?

0: Gitu penelpon tadi ya, sudah kita putarin lagunya. Tadi ada yang minta apa ya? Ini ada yang minta lagu tadi Hitam Putih Fotomu, sekarang Kau Belahan Jiwaku ya. Oke, semoga sudah terhibur. Ada Kak Ida tadi. Gimana Kak Ida? Senang nggak ya? Kalau nggak senang boleh dikasih balik. Oke, kita lanjut kembali ya. Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Salam.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Pak Di Nagan Raya.
0: Oh, Pak Di Nagan Raya. Pak Di, kok suaranya lembut kali malam ini?
1: Iya, lagi istirahat ini.
0: Oh gitu ya, lagi istirahat ya.
1: Iya, dengerin lagi kok banget.
0: Apa kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Pak Di, ini lagu apa malam ini?
1: Yang Pak diputerin lagi tendang kenangan.
0: Apa tuh?
1: Lagu kabar-kabar burung.
0: Oh, dari ini ya, apa?
1: Sugianto,
0: kabar-kabar burung. Oke deh, itu lagu kesukaan kita Pak Di ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Di bisa gak nyanyi lagunya sedikit? Coba, satu kata aja.
1: Mana ya?
0: Kabar yang kau dengar gitu ya.
1: Iya.
0: Tak mungkin akan terjadi Pak Di ya.
1: Iya.
0: Iya. Engkau di sini. Nanti Pak Di kalau ada program karaoke ikut ya, biar kita duet ya.
1: Oke.
0: Oke, semangat. Oke Pak Di, ada lagi itu saja.
1: Iya itu aja.
0: Oke, terima
1: salamnya
0: kasih.
1: Buat yang lain-lain lah. Semoga salam kenal ya.
0: Oke.
1: Ini dengan kakak siapa?
0: Ini dengan Emma Bu Di, Pak Di. Kok Bu Di
1: oh,
0: lagi?
1: Oh iya, iya.
0: Dengan Emma ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik pendengar, kita masih menanti penelpon selanjutnya. Silakan di belakang Pak D ada lagi ya sebelum kita putarin lagunya. Silakan kembali bergabung buat yang belum kebagian ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Rahmat Tuhan.
0: Dengan siapa?
2: Rahmat Kelana.
0: Rahmat Kelana di mana?
2: Di Riau.
0: Di Riau, benar nih di Riau.
2: Iya, di Riau.
0: Ini dengar radionya di gimana?
2: Ya.
0: Dengar radio melalui apa?
2: Melalui parabola.
0: Oh, parabola. Oke, bagaimana cuaca di Riau saat ini?
2: Bagaimana?
0: Cuaca malam ini gimana di Riau?
2: Atau di Riau menu-menu tipis.
0: Mendung-mendung tipis, jadi tipis-tipis mendung gitu ya. Oke deh, sip-sip ya. Ini lagunya lagu apa?
2: Lagunya Titip Salam Buat Ayah.
0: Hah?
2: Titip Salam Buat Ayah. Dari
0: oh, Titip Indonesia. Salam Buat Ayah. Bisa nyanyikan sedikit?
2: Ya, ini lagi dalam aplikasi ini.
0: Oh gitu, boleh. Nanti itu saja?
2: Ya, itu aja.
0: Oke, jangan lupa ya dengarin lagunya nanti.
2: Ya,
0: salam ya buat rekan-rekan yang lain di Riau ya.
2: Ya, oke.
0: Oke, terima kasih.
2: Salam.
0: Baik pendengar, kita langsung bakal dengarin lagu yang dipintakan tadi. Lagunya yaitu Kabar-Kabar Burung ya. Coba kita cariin dulu. Mudah-mudahan burungnya belum tidur ya, si cari kabar. Kabar-kabar burung, oke. Okay. Yang mau bergabung boleh setelah lagu ini nanti akan kita lanjutkan kembali untuk memberikan kesempatan kepada pendengar kita yang lain, oke. Okay.

Sebagai pendengar, baru saja tadi lagu-lagu permintaan sudah kita hadirkan di malam ini di program Ruang Rindu Pendengar ya. Jadi sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, kita cukupkan sampai di sini untuk malam ini program Ruang Rindu. Dan terima kasih bagi pendengar yang telah berpartisipasi, yang belum sempat bergabung tentunya bisa ikutan lagi di pada waktu yang lain juga, tentunya di malam-malam yang lain ya. Nah pendengar, tentunya kita masih terus bersama sampai ke pukul 12 malam nanti.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selanjutnya kita langsung saja memasuki program acara kami selanjutnya, yaitu musik tradisional dan budaya. Selamat malam dan selamat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar kita masih di program lagu-lagu tradisional dan budaya yang tentunya sudah kita dengarkan dan juga masih terus kami hadirkan menemani Anda malam ini yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat.

Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, bola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Tanpa terasa, sebelum kita berpisah pendengar, tentunya perjumpaan kita malam ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Al-Jarad ayat 9 sampai dengan 11.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini. Tentunya sepanjang hari ini dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke 16 Melabuh Cibara, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Saya ingat, jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan dan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi
6: pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadirsos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena si emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tamapuan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
0: Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan, dengan Ibu Pertiwi.